0: kendaraan di tengah-tengah persimpangan, meskipun dari ruas jalan gerilyanya cukup banyak kendaraan yang melintas, yang mengantri juga cukup ramai ya di persimpangannya di ruas jalan gerilya. Namun untuk simpang Patriot saat ini juga masih cukup lancar. Dan terakhir kami pantau simpang Gor Satria. Ini di keempat kaki simpang masih cukup ramai, dari arah selatan masih cukup panjang untuk antrian kendaraannya, kemudian dari arah utara pun sama, masih cukup panjang untuk antrian kendaraannya. Sementara dari arah barat dan timur, meskipun sudah tidak terlalu ramai, namun ini juga cukup terlihat di beberapa kendaraan yang masih mengantri di simpang Gor Satria. Dan untuk situasi di persimpangan, di tengah-tengah persimpangannya, tidak ada kendaraan yang menumpuk, kemudian tidak ada hambatan di tengah-tengah persimpangan, sehingga untuk arus lalu lintas di Gor Satria juga saat ini kami pantau masih cukup terkendali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kami selalu menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas, ikuti isyarat lampu lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Mungkin sekian, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak Gila, untuk informasi dan laporan lintas pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, selamat beraktivitas kembali.
0: Siap, sama-sama, Kak.
1: Oke, dan tentunya teman berdua, kalau bisa ikuti untuk info lintas di setiap hari jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: Topra 2 ada yang menarik nih. Jadi salah satu aktor Korea lebih tepatnya yang terkenal lewat drakor Goblin, gak cuma itu sih, ada banyak lain juga. Ada Gong Yoo, dikabarin dia tuh bakal fan meeting gitu loh di Jakarta, di Istora Senayan lebih tepatnya, nanti di bulan Oktober tahun Topra 2. Dan ini dari promotor udah resmi, udah ngumumin venue-nya dan udah ngasih kabar baik inilah ya. Jadi ini bakal jadi yang pertama bagi Gong Yoo untuk fan meeting di Indonesia. Dan ini untuk tiketnya sendiri sih belum di share ya, baru dikasih tahu tempatnya bakal di Istora Senayan. Jadi fan meeting itu nanti bakal berjudul Gong Yoo Asia Fan Meeting Tour ya. Yang pastinya ini jadi satu yang ditunggu-tunggu banget ya, karena Gong Yoo juga gak cuma ke Indonesia tapi ke beberapa kota di Asia. Akan tour fan meeting ke Manila juga, Yokohama, Bangkok, Makau, ke Seoul juga pastinya ya. Ya pastinya jadwal fan meeting ini juga diungkapkan Gong Yoo itu bertepatan di hari ulang tahunnya di tanggal 10 Juli kemarin. Jadi dia tuh nulis surat gitu loh buat para penggemarnya. Ih, lucu banget ya, gemes ya. Nah, tentunya di surat itu dia tuh mengungkapin rasa syukurnya atas dukungan selama ini yang udah diterima, dan ngumumin bakal ada kesempatan buat ketemu langsung. Nah, itu di fan meeting Asia-nya ya. Ya pasti memang Gong Yoo ini ngegelar fan meeting ini sebagai ajang untuk menyapa para penggemarnya yang udah setia banget ngedukung perjalanan karirnya dia. Ui, keren. Nah, meskipun kalau fan meeting di Jakarta kan ini sebagai pertama ya, tapi sebenarnya kan Gong Yoo itu udah pernah ke Indonesia, tapi waktu itu untuk liburan aja di Lombok ya, 2017, kayak sempat ramai juga waktu itu ya teman Pradua. Nah, buat kamu yang nunggu-nunggu, ditunggu aja kabar terbaru soal mungkin lebih ke tiketnya, kapan bisa war tiketnya, ditunggu aja karena dari promotor juga belum dikabarin. Nah, kita tunggu ya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, hai teman berdua. Aku mau sapa-sapa lagi nih ya. Satu hal yang mungkin banyak orang sering pikir ya, jadi perdebatan juga ya. Ada yang bilang mandi pakai air anget tuh enak, lebih enak ya. Tapi pakai air dingin tuh seger juga. Nah, kalau kamu tipe-tipe yang mana? Kalau pagi-pagi mandi tim yang pakai air hangat ya atau air dingin? Nah, aku bakal sapa-sapa lagi yang udah gabung di sini. Yang udah merapat, yang udah ngasih tahu ya tahun berdua, yang udah join. Kalau tadi kan aku sapa yang di WhatsApp ya, kali ini di Instagram atau dari Produa PWT. Halo, selamat pagi, ada dari Arahdan ya. Aku tim air hangat ya, tapi air hangatnya yang suam-suam kuku gitu loh. Oh, oke. Okay. Ini enak sih kalau pagi-pagi suasananya dingin, mandinya pakai air anget. Ada juga Carmelita, ada Delvi. Ini juga tim-tim yang pakai air anget. Oke. Okay. Boleh-boleh. Ini tim air anget lumayan banyak ternyata ya. Karena sebenarnya mengurangi kemageran ya. Karena kalau air dingin tuh sedingin itu ya, kayak mandi pakai air es ya tahun berdua, boleh kayak pagi-pagi gitu ya. Nah, yang belum disapa, sabar nanti bakal aku apa, dan yang mau gabung juga boleh banget dong. Aku masih bakal temenin kamu sampai nanti pastinya ya.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kalau tadi aku sapa ini kebanyakan milih mandinya pakai air hangat. Nah, ini nih di opposite-nya atau sedikit berbeza ya di cuaca yang pagi-pagi dingin banget nih. Banyak juga teman berdua yang memilih mandi paginya tuh pakai air dingin ya. Widih. Halo, ada dari Putih. Mandi pakai air dingin tuh bikin lebih seger ya. Emang sih. Ada sensasi menggigilnya gitu ya. Ada juga dari Auli Hanif ya. Mandi air dingin dari air Batu Raden. Beuh, ini nih. Langsung dari Batu Raden. Lah air Batu Raden. Jangan kan di Batu Raden ini Purwokerto bagian bawah ya. Ini aja airnya tuh dingin banget ya. Apalagi kalau dari Batu Raden ya. Itu makin dingin lagi. Udah kayak air es beneran deh ya. Nah yang juga gabung di WhatsApp ya. Tadi kan di Instagram nih. Di WhatsApp juga ada. Ada Nandita. Halo Nandita. Udah ikutan gabung juga. Ini pakai air dingin ya, jadi mau sedingin apapun enak seger, soalnya masih pakai sumur umum ya satu RT, jadi itu masih seger gitu. Oh fresh nih, jadi nggak ada pakai air ya mungkin tambahin kaporit gitu ya, karena masih seger banget dari sumur langsung ya. Dinginnya tuh dingin seger, kalau pam kan emang juganya ada ngerasa pliket-pliketnya gitu. Oh I see, jadi tuh yang di kulit di badan tuh enak gitu ya. Aku paham sih, karena aku di rumah juga pakai airnya tuh masih air sumur gitu ya. I feel you ya Nandita. Jadi apapun kondisinya air dingin tetap gas ya. Tapi kalau aku nggak kuat ya kalau pagi-pagi air dingin ya. Padahal udah biasa ngadepin yang dingin-dingin tapi tetap aja gak bisa ya. Thank you Nandita. Nanti teman berdua aku juga bakal sama-sama di TikTok. Bentar lagi kayak aku bakal live TikTok deh segera ya. Jadi buat kamu jangan lupa follow diet RRI Pro2 PWT.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi
1: 2. Teman Prodi 2, emang ya suasana dingin itu kadang bikin mager kalau mandi pagi. Tapi sebenarnya kan bisa juga pakai air anget ya. Tapi buat yang udah terbiasa pakai air dingin mah, mau sedingin apapun juga ya gas aja. Emang udah nyaman dan emang lebih seneng pakai air dingin gitu ya. Aku bakal sapa-sapa yang kamu rapat di TikTok sekarang. Lihat ada di Pro 2 PWT. Halo, selamat pagi. Ada Mbak Dian yang udah ikutan gabung ya. Mbak Dian ini tim-tim yang air dingin ya. Walaupun udara dingin tetap mandinya pakai air dingin ya. Ini ngikutin sunah juga dan emang udah biasa aja gitu ya. Udah kebiasaan gitu. Pagi juga buat Mbak Hilda, Mbak Sarina. Ini kalau Mbak Hilda tim-tim air hangat ya. Mbak Sarina juga tim yang air hangat ya. Wah, aku setuju sih karena mandi pagi pakai air hangat juga enak. Jadi sesuaikan aja sama kondisi teman-teman gitu ya. Terus juga Mbak Sarina juga nambahin nih, tapi kalau di sini pakai air hangatnya tuh pas malam aja buat merilekskan otot. Oh, kalau pagi-pagi tetap air dingin ya. Ada juga Bang Kusno pakai air adem. Terus pakai air adem terus biar seger. Tapi emang efeknya seger sih. Setuju. Terus juga thank you buat yang udah gabung di sini. Ada Teti udah merapat di sini juga, ada Deep. Hai. Ya pasti ini boleh kasih tahu juga buat teman-teman, kamu tuh tim-tim yang kalau mandi tuh pakai air dingin atau air hangat sih ya, ataupun pokoknya mandi pagi atau mandi malam lah ya, boleh kasih tahu juga. Ada alasan khususnya enggak atau ya pengen aja, boleh merapat, nanti bakal aku sapa-sapa lagi. Yang pasti aku masih bakal temenin kamu sampai jam 10 untuk Sepada kali ini ya. Kita ke lagu dulu teman-teman berdua, ada Mocha with Happy, special buat kamu.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright, Om Prodia, kali ini aku bakal update dulu ya sama kabar baik. Jadi salah satu membernya Blackpink alias Jennie dikabarkan sih bakal siap balik ke panggung sebagai soloist alias comeback ya. Nah, kabar ini tuh dari sebuah rilisan poster yang diposting di Instagramnya sama agensinya, ya kan? Di hari Senin waktu Korea atau mungkin waktu Indonesia itu hari Minggu malam gitu ya, teman Prodia. Jadi ada sebuah kayak poster gitu dirilis ya. Nah, poster itu gambarnya kayak gambar seorang pria sama wanita ya, cewek cowok lagi berdiri di sebuah kayak lengkungan gitu. Pemandangan sekitarnya juga nunjukin kayak suasana kota di Eropa gitu ya. Dan ada tulisannya tuh Less Than Lover ya. Yang ada tagline-nya juga kayak The Summer I Choose to Pause the Love Story. Wah, apakah ini akan jadi sebuah pertanda ya tahun berdua? Jelas dong, ini para fans tuh berspekulasi ini bakal jadi project terbarunya dari Jennie yang bisa dibilang kayak project solonya ya tahun berdua. Kira-kira apa ya? Karena ini belum di-spill banyak ya, masih kayak tipis-tipis banget ya. Jadi membuat kita tuh jadi nebak-nebak kira-kira tuh apa projectnya gitu ya. Tapi enggak apa, ini jadi isyarat baru, jadi kabar baru. Kita tunggu aja kabar yang barunya lagi nanti ya. Mungkin bakal di-spill-spill lagi nih sama Mbak Jennie ya. Kita tunggu aja ya teman berdua.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM Pro 2.

for it.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Jadi di pekan kemarin teman Pro 2 Afgan, nah, baru aja bikin konser. Ini buat ibaratnya merayakan perjalanan karirnya dia selama 2 dekade, ya hampir 2 dekade berkarir di dunia musik gitu kan. Akhirnya Afgan ini gelar konser, yaitu retrospektif ya, the concert yang diadain di Plenary Hall Jakarta International Convention Center ya. Di pekan kemarin ini banget, Tem Pro 2 weekend ini ya. Dan Afgan juga bilang kalau konser malam itu tuh kayak melihat kembali perjalanan yang udah dilewati selama ini gitu. Jadi bukan untuk mengulang kembali, tapi lebih ke melihat seberapa jauh sih udah melangkah. Wah keren. Dan gak cuma dia aja ya, karena ada banyak banget musisi yang ikut memeriahkan, ikut membuat suasana semakin seru ya di konsernya Afgan ya. Ada Erwin Gutawa Orkestra, Petra Sihombing, Mahalini, ada Kade juga. Dan ini sempat ramai ya di media sosial ya. Afgan tuh sempat bilang juga kayak dia tuh ada satu lagu yang dikhususkan untuk mendiang Vidi ya, tahun Pro 2. Ya pastinya Afgan tuh sempat menghela nafas juga, seolah tuh kayak gak kuat buat ngelanjutin kalimatnya ya. Karena Afgan itu di situ nyeritain salah satu momen di mana Vidi tuh di interview dan dia tuh mention gitu ya, kalau itu Vidi tuh ngejawab tentang penampilan bareng sama Afgan itu yang menjadi salah satu yang paling diingat, paling berkesan di panggung. Wah, of course Afgan tuh merasa terharu ya dengar kalimat itu. Dan ini jadi spesial ya, karena Afgan akhirnya memilih salah satu lagu yang dibawain ini spesial buat Vidi katanya, buat almarhum Vidi ya, itu lagu Sampai Jumpa. Ini salah satu lagu barunya dia, nanti aku bakal puterin habis ini, dan yang pasti tahun berdua aku masih bakal lanjut temenin kamu. Jadi kita masih di sini ya, masih banget di Sepada. Kita ke lagunya Afgan dulu, ini lagu yang dipersembahkan untuk almarhum Vidi juga, ada Sampai Jumpa.

0: terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
2: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada salah satu aktris ya dari Indonesia, Chelsea Islan, yang baru aja mengumumkan kelahiran anak pertamanya. Wah, jadi putrinya ini lahir kemarin tanggal 8 Juli dan namanya itu ada Charles ya. Ini bener gak nih pengucapannya ya, karena emang namanya tuh unik ya. Dan ini menjadi hadiah yang luar biasa banget ya, karena kelahiran anak pertama ini yang pasti udah ditunggu-tunggu banget ya, bersama sang suami juga ada Rob Clinton Cardinal. Jadi kabar ini diposting di media sosial yang ngungkapin kalau putrinya ini lahir di tanggal 8 dan langsung ngebawa kebahagiaan bagi keluarga kecil mereka ya. Jadi nama lengkapnya ini unik ya dan agak panjang ya, ada Charles Aristoclea Elizabeth Islan Cardinal. Wah, dalam banget nih kayaknya artinya ya. Nah, di akhir pesan dia juga mention kalau sang putri itu bakal dipanggil Clea. Ih, lucu banget ya. Adik kecil lucu banget. Ya, maksudnya ini menjadi kewajiban dalam rumah tangga mereka yang mau ditunggu-tunggu juga kehadirannya ya, Tuan Pro 2. Wah, ini yang jelas anaknya Chelsea Islan ini juga punya, dari namanya itu ya, punya makna yang dalam pastinya. Dan dia juga sangat bersyukur ya atas kelahiran sang putri. Sekali lagi selamat buat Kak Chelsea Islan ya, yang tentunya sekarang udah menjadi ibu dan akan mengisi hari-harinya dengan kesibukan dengan sang baby Clea ya. Pasti lucu banget ya. Ya masih buat kamu Tahun Pro 2 terus merapat ya, karena aku masih bakal temenin kamu di sini.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright, nomor 2 tentunya kali ini sepadanya harus sudah dulu. Tapi habis ini tuh bakal kita ngobrol-ngobrol ya di sepada juga, tapi lebih ke tema moderasi beragama. Nanti topiknya adalah penyejuk di tengah perbedaan. Yang nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Dr. Alex Nanang Agus S.M.Pd ya, yang pastinya nanti bakal ngasih tahu yang menarik ya. Ya, kita bakal lihat seperti apa nantinya. Jadi buat kamu terus serapa di sini ya teman Pro 2. Terus enjoy di sini masih bareng sama Elsa tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, so pasti kali ini seperti yang tadi aku share di awal ya, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang penyejuk di tengah perbedaan. Nah sekarang sudah tergabung via Zoom ada Dr. Alex Nanang Agus MPD, beliau adalah Waketum IKPM Gontor Banyumas. Nah kita sudah terhubung di Zoom, via Zoom. Halo, selamat pagi Kak Ustadz Alex. Ya, selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi Mbak Elsa.
1: Iya, betul. Elsa. Gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Elsa gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat dan sangat semangat ya, karena pagi ini Purwokerto cerah banget. Ini kalau Kak Alex sendiri posisi sedang di mana Kak?
2: Saya posisi tadi barusan dari Kemenag dan Dinas Pendidikan ini lagi santai di ruang ini.
1: Okay, baik. Nah, ini kan berkaitan dengan tema ya, penyejuk di tengah perbedaan. Wah, ini menjadi topik

0: Ini kurangnya kesadaran gitu ya, bahwa kesadaran kita itu sebenarnya itu memang ada karena berbeda. Itu yang harus disadari. Jadi terkadang itu kenapa muncul banyak hal yang tidak diinginkan, konflik dan sebagainya, itu karena kita kurang menyadari bahwa sejatinya manusia itu tercipta karena beda. Kita, Mbak Elsa, semuanya itu kan lahir karena yang berbeda. Gitu. Kalau misalnya orang tua kita itu sama, laki-laki semua, perempuan semua, ibu-ibu semua itu nggak bisa. Karena beda itulah kita lahir. Bahkan banyak hal di dunia ini yang istimewa itu karena berbeda. Nah, ini kesadaran ini kadang-kadang tidak apa ada di dalam diri kita yang akhirnya menimbulkan konflik. Kayak gitu. Coba kalau kita sadari bahwa memang ya sesuatu di dunia ini itu memang berbeda-beda. Bahkan seorang anak yang dia itu kakak adik lahir dari rahim yang sama itu tidak sama seperti itu. Itu berbeda. Apalagi yang memang kita tidak ada hubungan kandung, hubungan darah, ya otomatis kita berbeda. Karena perbedaan itulah sebenarnya yang menjadikan banyak hal jadi istimewa, jadi indah. Pelangi itu indah, menawan, menarik, orang yang memandang sejuk dan sebagainya, itu karena warnanya berbeda. Sesuatu itu justru karena ketika kita menyadarinya bahwa perbedaan itu melahirkan banyak keindahan, banyak apa namanya pandangan yang itu di mata itu menyegarkan, menyejukkan. Nah, kesadaran itulah yang saat ini jarang dimiliki oleh banyak orang sehingga itu menjadikan banyak konflik atau banyak pertikaian, permusuhan yang seharusnya disadari bahwa ini hakikat hidup kita adalah bisa didasari dengan perbedaan. Maka kesadaran bahwa kita itu berbeda itu harus yang pertama disadari. Kemudian yang kedua bisa jadi kenapa kita itu banyak ya, terjadi konflik? Konflik itu kan macam-macam ya, Mbak. Jadi konflik didasari karena misalnya perbedaan fisik. Ya, perbedaan fisik itu ya terkadang kita melihat orang-orang yang fisiknya kurang misalnya, gitu ya, atau fisiknya berbeda. Itu kan menjadikan konflik-konflik besar, bahkan bisa jadi perang. Ya, perang di Amerika dulu itu kan karena apa namanya suku kulit hitam dan sebagainya itu karena perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan fisik ya, perbedaan fisik. Bisa jadi konflik berdasarkan perbedaan yang non fisik, perbedaan situasi, misalnya perbedaan karena kondisi wilayah, itu ya main bola karena beda otomatis itu akan menjadikan kalau tidak di manajemen atau disadari itu akan menjadi konflik. Dan bahkan kalau kita lihat di perbedaan-perbedaan yang bersifat non fisik yaitu keyakinan, itu perbedaan agama. Bahkan bukan hanya perbedaan agama, perbedaan di dalam agama itu juga kadang-kadang menjadi konflik. Karena apa? Kesadaran bahwa segala sesuatu sejatinya kalau kita menyadari bahwa kita itu ada karena berbeda, itu akan menjadikan minimal, ya minimal itu akan meminimalisir apa namanya sumber-sumber konflik yang ada. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mbak.
1: Okay.
0: Jadi pertama kesadaran itu, kesadaran itu bahwa kita itu beda, ya tetapi beda yang jangan dibeda-bedakan, bedakan yang seharusnya menjadi salah satu titik untuk kita menjalin sebuah hubungan yang akan menjadikan hubungan itu justru malah semakin indah karena berbeda.
1: Okay.
0: Gitu ya. Makanya di dunia ini hampir saya pastikan itu tidak ada itu bendera yang warnanya sama. Artinya kecuali bendera kematian. Gitu ya. Bendera kematian warnanya putih gitu.
1: Iya betul. Betul. Nah,
0: itu artinya bendera itu akan menjadi simbol sebuah negara atau sebuah apapun itu karena ada warna yang berbeda-beda itu. Ya, Indonesia kan putih itu. Yang lainnya juga pasti ada meskipun dominannya apa, tetapi pasti ada yang lainnya. Nah, kadang-kadang kesadaran untuk

0: kita merasa bahwa kita itu sejatinya aslinya memang berbeda. Artinya perbedaan itu adalah anugerah. Perbedaan itu adalah rahmat. Dan perbedaan itu adalah fitrah. Artinya anugerah itu pemberian, sudah given. Ya, kita nggak bisa menolak karena ada perbedaan. Yang kedua, seharusnya perbedaan itu menjadi rahmat, kasih sayang, kesejukan, ya, cahaya, dan sebagainya. Karena itu berbeda-beda. Lampu itu akan menjadi indahnya karena berbeda-beda. Kalau putih saja, kayaknya hanya menerangi, tapi tidak menjadikan keindahan. Gitu.
1: Oh,
0: dan
1: okay.
0: Fitrah, fitrah itu artinya apa? Ya, alami manusia. Alami manusia, kita terlahir, ya, secara alam, ya kita beda seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Jadi memang sejatinya kita sebagai manusia, ya kita memang terlahir itu berbeda-beda ya, seperti yang tadi sampaikan Kak Ustadz ya, tentang perbedaan itu sangat wajar, dan justru jangan karena berbeda jadi dibeda-bedakan ya, karena berbeda dengan dibeda-bedakan sangat berbeda. Jadi itu harus ditanamkan di awal ya, bahwa perbedaan itu bagus dan itu memang sudah wajar adanya gitu. Jadi kita harus menyadari itu adalah hal yang mendasar, hal yang penting, dan itu sangat-sangat gak apa-apa banget gitu ya, kita berbeda. Nah, jadi mungkin berkaitan tadi kan sempat di mention juga atau disebut bahwa kita kan pasti memiliki perbedaan ya dengan individu yang lain juga, entah di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, pokoknya di lingkungan sekitar kita, kita pasti punya perbedaan. Nah, ini kalau kita ingin menyampaikan pendapat, nah seringkali pendapat kan juga masing-masing ya, ada perbedaan ini. Ini bagaimana caranya biar kita bisa menyampaikan pendapat kita tapi tidak membuat situasi itu jadi panas gitu, itu seperti apa Kak?
0: Jadi ini yang penting nih, ketika karena itu perbedaan itu, ketika tidak dikompromikan dengan baik, justru akan melahirkan yang tidak baik. Banyak waktu yang baik, tetapi tidak dikompromikan dengan baik, akan menjadi tidak baik. Artinya, di sini kita ingin perbedaan itu kan jadi kebaikan. Cuma ketika caranya tidak baik, maka kebaikan itu akan menjadi tidak baik.
1: Okay.
0: Bisa dipahami ya, Pak?
1: Iya.
0: Jadi, ketika kita misalnya bersosialisasi, entah itu anak remaja di sekolah, atau di kampus, atau kita misalnya di ruang kerja, atau di masyarakat sekalipun, itu yang pertama yang harus kita pahami, ketika kita ingin bersosialisasi dengan lingkungan kita, yang pertama kita ingin misalnya menyampaikan sesuatu supaya tidak timbul konflik kayak gitu, yang pertama kita lihat dulu lawan bicara kita. Itu ya, kita sesuaikan dulu lawan bicara kita. Ya, jangan sampai kita nggak nyambung gitu ya. Itu justru terjadi konflik. Artinya kita lawan bicaranya siapa? Kita dengan anak-anak komunikasinya beda, dengan remaja berbeda, dengan yang teman sejawat berbeda, dengan orang tua pun kita berbeda. Artinya pertama kita harus lihat lawan bicaranya. Kemudian yang paling penting juga, kita lihat juga momen waktunya.
1: Oke.
0: Kita menyampaikan, jangan sampai momen waktunya tidak tepat. Itu juga jadi tidak tepat. Begitu. Jadi momen waktu atau bahasanya itu situasi lah, kondisi. Yeah. Lagi kondisi, lagi panas, dinasehati. Ya, gak apa-apa masuk, kan seperti itu. Lagi kondisi lagi tergesa-gesa, di atas diskusi. Ya, gak nyambung otaknya, kepalanya. Makanya, pertama lihat orangnya, kemudian lihat situasinya, kondisinya. Dan yang paling penting, yang ketiga adalah pakai bahasa-bahasa tutur, bahasa yang pas. Artinya kata-kata pilihannya, kata-kata itu adalah kekuatan. Kata-kata itu, the words, kata-kata itu are power. Kata-kata adalah kekuatan. Sehingga ketika kita mengeluarkan kata-kata, kita pastikan kata-kata itu terseleksi dengan baik. Jangan sampai kata-kata itu bisa melukai. Makanya akan ada istilah, jika pedang melukai tubuh, masih bisa terobati. Tapi jika kata-kata melukai hati, hendak kemana obat dicari. Artinya ini harus disesuaikan. Disesuaikan, kita lihat dengan siapa kita ngobrol, dengan siapa kita bicara, kondisinya baiknya seperti apa situasinya. dan pilih bahasa kata-kata yang pas seperti itu. Kurang lebihnya kayak gitu Mbak,
1: simpelnya. Oke. Itu bisa banget kita terapkan ya, mesti kita mulai terapkan, jadi kita harus memperhatikan juga kondisinya, dengan siapa kita berbicara, dan pemilihan kata-kata itu juga sangat penting ya, untuk kita bisa menyampaikan pendapat kita, jadi biar suasananya gak makin panas gitu ya, dan pendapat kita bisa tersampaikan dengan baik pastinya ya teman Pro 2. Wah, ini akan jadi pembahasan yang menarik ya, nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya. Kita akan break sebentar ya teman Pro 2, dan yang pasti kita juga live streaming di YouTube RRI Purwokerto, jadi buat kamu yang baru gabung bisa gabung juga di live streaming kita. Sekarang kita break dulu, tetap rapat di Spada pastinya.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat Pro 2, tentunya masih di Sepada dengan topik penyejuk di tengah perbedaan. Tadi di segmen awal sudah disampaikan juga ya oleh Kak Alex tentang perbedaan-perbedaan yang sering terjadi, yang justru itu jadi perpecahan ataupun jadi panas gitu ya. Padahal perbedaan itu indah kalau kita bisa memaknai dari sudut pandang yang indah juga pastinya. Nah, ini kadang tadi ya sempat dibahas juga cara kita untuk menyampaikan pendapat biar situasi gak semakin panas gitu ya. Nah, tapi ada juga mungkin di antara kita punya keyakinan, keteguhan dengan pendapat kita. Nah, ini bagaimana untuk bisa memegang keyakinan kita tanpa harus merendahkan orang lain atau justru membuat pandangan orang lain tuh jadi merasa bersalah ya. Karena kan kita semua kan punya hak yang sama untuk memberikan pendapat ataupun berkeyakinan masing-masing seperti itu. Itu bagaimana kalau menurut Kak Alex?
2: Jadi kalau misalnya kita kan punya keyakinan. Ya, kita punya keyakinan. Nah, orang lain pun juga sama punya keyakinan. Ada yang memang sama-sama keyakinannya, tapi ada juga yang berbeda seperti itu. Jadi keyakinan itu kan persoalan batin, persoalan ritual, keyakinan.
1: Iya.
2: Sementara hubungan kita dengan orang lain itu persoalan sosial. Itu. Jadi kalau kita ini baik secara ritual dan baik secara sosial, otomatis kita tetap pada keyakinan kita, dan kita baik juga hubungan dengan orang lain. Ya. Karena apa? Karena orang lain punya keyakinan. Kita juga punya. Kita sudah menyadari orang lain punya, kita punya. Ada memang yang lain yang sama, tapi ada juga yang beda. Nah, karena ini keyakinan, ini kan persoalan ritual. Artinya persoalan batin kita. Nah, sementara hubungan kita dengan orang lain itu kan persoalan sosial. Nah, yang jadi masalah terkadang itu persoalan yang menjadi ranah ritual ini, keyakinan ini, itu perbedaannya dimunculkan dalam tataran sosial. Nah, ini yang menjadi problem. Padahal kalau kita lihat gitu ya, dalam konteks agama misalnya, itu kan ketika kita memberikan bantuan ke orang lain, itu kan sosial. Dan itu tidak ada batasannya. Kebaikan itu kan disebarkan dimanapun, terutama lil akrobin, bagi orang-orang yang terdekat, seperti itu. Artinya sosial kita itu jangan sampai ternodai oleh keyakinan kita yang dimunculkan dalam bentuk perbedaan-perbedaan itu, sehingga menjadikan batasan kita untuk berbuat baik secara sosial. Itu kan kayak gitu. Jadi tetap kita itu secara ritual, secara keyakinan kita tetap pada masing-masing, tetapi secara sosial nanti misalnya Agustusan kita kerjasama dalam hal kebersihan, lomba-lomba dan sebagainya, dalam tataran misalnya RT, dalam tataran masalah yang lainnya, itu kan berkaitan dengan sosial, saling bantu-membantu, saling gotong-royong, saling asuh dan sebagainya. Nah, tetapi dalam keyakinan kita masing-masing, dan itu kan privasi masing-masing, jadi tidak perlu dimunculkan dalam bentuk perbedaan yang menjadikan keruh dari hubungan sosialnya seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi tetap kuat dalam keyakinan, ya, baik dalam hubungan seperti itu, bahasanya kayak gitulah.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi
1: keyakinan
2: kita tetap kuat pada masing-masing, tapi hubungannya juga baik. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak.
1: Oke, karena memang kita kan hidup bermasyarakat ya, tentunya dengan keyakinan masing-masing, kita bisa tetap saling menghormati tanpa kita juga harus merendahkan atau memandang sebelah mata keyakinan orang lain. Karena itu kan seperti yang tadi Kak Alex sampaikan, itu udah jadi ranah pribadi masing-masing ya. Dan kalau berkaitan dengan sosial, nah kita masih tetap bisa bersosialisasi dengan baik, gotong royong, pokoknya itu adalah satu yang bisa kita tetap lakukan bareng-bareng gitu ya. Jadi nggak harus nyangkut dengan apa dipastikan dan keyakinan gitu ya, karena itu sesuatu yang sebenarnya berbeda ya Kak ya.
2: Ya, jadi tidak perlu kita memasuki di ranah privat itu.
1: Nah,
2: ranah itu ya bukan ranah kita. Inilah yang menjadikan problem konflik itu muncul seperti itu.
1: Nah, jadi ada nggak sih kak mungkin kayak kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang kadang kita tuh nggak sadar ya, kayak kebiasaan-kebiasaan itu ternyata itu tuh menjadi perpecahan atau yang bisa memicu perpecahan. Ada nggak sih yang kebiasaan-kebiasaan yang kadang kita nggak sadar ternyata itu tuh bisa menjadi sumber perpecahan itu kak? Ada nggak kak?
2: Ya, jadi ada, tentunya ada hal-hal yang seolah-olah itu kecil, tetapi justru itu menjadi konflik. Justru kan kalau dalam banyak hal itu justru karena hal kecil itulah kita itu terpleset oleh batu kerikil kecil, bukan oleh batu besar. Kita tersandung juga sama oleh batu yang kecil, bukan batu yang besar. Begitu juga kebocoran-kebocoran dalam air pipa itu juga karena yang kecil itu kemudian yang besar konfliknya. Nantinya banyak hal yang menjadikan konflik itu tidak kita sadari berawal dari hal-hal yang kecil. Contohnya misalnya apa? Menyindir dengan sindiran yang kadang-kadang bercanda, gitu ya. Tetapi orang menerimanya kan beda. Nah, kenapa harus sindiran yang semacam itu? Ya, kan seolah-olah itu biasa gitu ya, sindiran biasa. Tapi bagi orang lain itu biasanya bukan suatu yang biasa. Itu justru bisa jadi sumber luka, ya, sumber luka, sumber melukai hati orang lain. Jadi sindiran itu juga kita harus lihat dulu ya, orangnya, pilihan kata-katanya, jangan sampai menurut kita bentuknya sindiran, tapi menurut orang lain itu adalah sebuah hinaan, seperti itu. Nah, kadang-kadang kan konflik itu muncul gara-gara hal yang sepele seperti itu. Atau kita kadang-kadang itu berkomentar, ya, komentar kita tanpa kita sadari itu komentar yang bukan ranahnya kita. Makanya itu juga bisa menjadi sumber konflik. Nah, bahasa, makanya muncul kadang-kadang, loh kamu sih siapa? Apa hubungannya? Kamu kompetensinya apa? Kamu ininya apa? Oh, nggak ada hubungannya, nggak dekatnya tiba komentar. Apa di komentar gitu. Kalau komentar di sepak bola sih ya itu bagus gitu. Komentarnya ini komentar orang lain mengomentari apa misalnya hal-hal yang sepele yang biasa, tapi bukan perhatian, tapi komentar yang menyakiti. Nah, itu yang menjadikan sumber-sumber konflik meskipun hal-hal yang sepele, hal-hal yang biasa. Maka kita pastikan kita ya, kalau misalnya kita tidak ada sumber candaan yang memang itu baik, itu lebih baik jangan gitu. Lebih baik kita jaga lisan kita supaya tidak menyindir. Diamnya kita itu lebih baik daripada mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Kan seperti ini. Jadi sindiran-sindirannya kayak gitu dihindari. Komentar-komentar yang memang kita bukan bidangnya, bukan ranahnya, lebih baik kita skip. Gak usah keluar seperti itu.
1: Ini berkaitan juga yang tadi Kak Alex sampaikan juga ya. Kadang dari sindiran kecil ya, yang mungkin orang anggapnya itu biasa ya, bercanda, tapi justru itu bisa menyakiti orang lain. Nah, ini di era sekarang, era serba digital, kita sangat dekat dengan media sosial. Kadang kan sindiran-sindiran kecil itu kan juga sering muncul ya di media sosial. Dan itu kan memunculkan perdebatan juga ya, seringkali malah jadi semakin besar perdebatannya. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat media sosial kan memang jadi tempat yang sangat mudah untuk memunculkan perdebatan-perdebatan itu. Nah, ini untuk kita bisa mengantisipasi itu ya, sebenarnya kapan sebaiknya kita misalnya bisa berdiskusi atau seperti apa kita bisa memanfaatkan media sosial itu dengan baik, Kak?
2: Jadi gini, karena kadang-kadang, bahkan bukan hanya kadang-kadang, tapi kebanyakan kita itu gatel. Ya, gatel itu baik di mulut lewat lisan maupun lewat tulisan. Ya, kita melihat sesuatu, kita kepo, kemudian kita ingin komentar. Nah, gatelnya itu berarti kita lebih baik tahan. Kalau memang kita bukan kapasitasnya, informasinya kita belum tahu secara menyeluruh, ya, belum tahu dari pihak sini, pihak sana, lebih baik tahan. Tahan, jadilah penonton yang baik. Ya. Jadilah penonton yang baik, jangan perlu kita ikut terjun sesuatu yang belum kita pahami. Itu jadi sumber konflik baru. Ya. Konflik baru, bahkan kalau di media sosial itu konfliknya itu bisa lebih menyeluruh. Kenapa? Karena itu ada datanya, gitu ya. Dan banyak yang melihat tanpa kita sadari. Kalau kita konflik di dunia nyata, itu jelas face to face. Ya, orang-orangnya kita sudah paham, barangkali orang lama atau orang baru. Tapi ketika di media sosial, kita tidak tahu orangnya. Kemudian tidak tahu juga siapa yang melihatnya, siapa yang ikut berkecimpung di dalamnya, dan backgroundnya mereka apa. Nah, makanya lebih baik tahan. Ini yang perlu sekali di apa sadari oleh kita semua, bahwa ketika kita tidak memahami sesuatu hal dengan baik, lebih baik kita urungkan niat kita untuk mengomentarinya. Ini menjadi salah satu di antara peredam terjadinya konflik. Itu. Okay. Bahkan itu menimbulkan konflik batin sebenarnya, konflik batin kita.
1: Iya, iya.
2: Ketika kita komentar di tempat orang lain atau kita ingin berdiskusi sesuatu yang bukan pada bidang kita, itu konflik batinnya, karena ini pengalaman juga ya Mbak ya, konflik batin itu ada dalam diri kita. Waktu kita, pikiran kita, mikirkan sesuatu yang tidak penting bagi kehidupan kita, bahkan kehidupan sosial yang baik seperti itu, untuk kemanfaatan. Malah waktu sholat kita, waktu ibadah kita terganggu memikirkan komentar, ya. Waktu pekerjaan kita jadi terganggu karena memikirkan apa yang harus saya balas, apa yang harus saya ini, dan sebagainya. Ujung-ujungnya itu rata-rata pembenaran. Pembenaran. Kenapa? Karena tidak ada titik tengah. Tidak ada titik tengah, tidak ada titik temu. Semuanya merasa paling benar. Inilah sumber konflik yang memuncak, yang nanti timbul, yang diantaranya akhirnya adalah di blok nomornya, atau misalnya di unfriend, ya, dan sebagainya. Itu kan sumber-sumber konflik kayak gini. Gitu. Jadi nanti dibiarkan di screenshot, ya. Di screenshot dibikin status di WA, orang banyak yang tahu, nanti mengunjungi. Nah, pokoknya itu menjadi sumber masalah ketika kita tidak bisa menahan diri kita untuk mengomentari sesuatu yang tidak kita kuasai, yang tidak kita ahli di bidangnya, tidak kita menguasai ilmunya atau wawasannya, atau dua pihak yang sedang berseteru dan sebagainya. Lebih baik tahan jari-jari kita supaya jangan sampai jari ini menjadi sumber konflik. Justru bukan hanya konflik kita dengan orang-orang tersebut, tapi justru dengan komunitasnya.
1: Nah.
2: Apalagi kalau bawa-bawa organisasi, bawa-bawa kerjaan, bawa-bawa macam-macam, ya akhirnya panjang ya, sepanjang Sungai Nil.
1: Betul, jadi dari hal sepele bisa melebar kemana-mana ya. Jadi emang sebaiknya kita tahan diri, jadi jangan mengikuti hawa nafsu untuk membalas komen-komen ataupun ikut nimbrung hal-hal yang itu menyita energi ya sebenarnya ya. Oke. Jadi emang harus lebih bijak dalam bermedia sosial ya teman Pro 2. Wah, ini
2: tidak produktif.
1: Iya, betul. Jadi enggak produktif ya. Dan ini jadi topik yang seru karena sangat relate, sangat dekat dengan kita ya. Yang tadi sempat disampaikan juga hal-hal sepele yang seringkali terjadi di antara kita yang mungkin kita enggak sadar yang itu adalah pemicu konflik ataupun pemicu masalah yang menjadi besar. Jadi dari hal-hal yang kecil ternyata ya teman Pro 2. Wah, Kak Alex, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya nanti di segmen terakhir, di segmen ketiga. Yang pasti kita masih di sini, masih di Sepada. Jadi terus berapa di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, tema penyejuk di tengah perbedaan ini emang sangat relate ya dengan kehidupan kita saat ini, di mana kadang ada banyak hal kecil, hal sepele yang ternyata itu jadi sumber konflik besar yang sering kali terjadi di sekitar kita. Nah, Kak Alex ini tadi kan sempat dibahas banyak hal ya. Nah, kalau kita melihat era sekarang, anak-anak muda sekarang, sebenarnya apa sih hal yang seharusnya diperkuat ya, supaya anak-anak muda, generasi-generasi yang sekarang ini mampu merangkul sebuah perbedaan. Itu kira-kira apa yang seharusnya diperkuat dalam individu di generasi sekarang?
2: Ya, jadi jadikan kita itu dalam bermedia sosial seharian kita itu untuk memperbanyak literasi kita. Ya, jadi banyak hal itu bisa diselesaikan karena kita punya ilmunya, kita punya pemahamannya, kita punya wawasannya. Dan banyak hal terjadi ketika konflik itu muncul, itu karena kita keterbatasan kita dalam mengetahui itu. Maka saya ingin berpesan, ada rumusnya gitu ya, ketika kita ingin memperkecil ya, konflik atau bahkan justru kita menghilangkannya sama sekali. Jadi yang pertama itu TA ya. Pokoknya ini 4 TA. Jadi yang pertama TA, ta'aruf. Ta'aruf itu artinya apa? Saling mengenal. Nah, konflik itu muncul biasanya ketika kita tidak saling mengenal. Gitu. Kenapa kita misalnya dengan orang lain itu bisa langsung emosi? Tetapi ketika kita masalah dengan orang sendiri, nggak enak lah, sama inilah, orang sendiri dan sebagainya. Karena kita saling mengenal. Mm-hmm. Ya. Makanya TA yang pertama, ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Ya. Makanya ketika ada orang nikah, itu ta'aruf dulu. Supaya saling mengenal dulu. Ya. Saling mengenal dulu. Nah, dalam konsep agama juga sama ya. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa sesungguhnya, wahai manusia, sesungguhnya, perbedaan-perbedaan itu, ya, baik perbedaan suku, bangsa, dan sebagainya, itu memang penciptanya manusia itu seperti itu ya. Dan apa kata kunci di situ, itu bahasa itu ditaruh supaya kalian saling mengenal. Jadi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berbeda-beda itu apa? Ditaruh supaya saling mengenal. Kita itu sering konflik karena kita tidak mengenal dengan orang itu. Nah, kemudian kalau kita sudah mengenal kok masih tetap konflik. Ya, gitu ya. Kita sudah mengenal, kayak kita dengan rekan kerja kita misalnya, dengan teman sekampus, sekelas dan sebagainya, kok misalnya itu sudah kenal kok masih konflik, berarti kita perlu TA yang dua, yaitu tafahum ya, yaitu saling memahami, itu saling memahami. Kalau kita saling mengenal kemudian kita saling memahami, itu sudah salah satu indikasi untuk kita meminimalisir konflik. Kenapa kita bisa memusuhi orang? Karena kita tidak memahaminya. Kenapa kita misalnya sama orang lain, sama rekan kerja, dia itu kayak gini, kita tidak tahu background, dia itu kayak gitu, kita tidak paham. Kalau kita memahami, oh dia itu seperti itu karena dia punya beban berat di rumah. Oh dia itu seperti itu karena dia itu ada masalah besar. Oh dia, akhirnya kita itu memahami. Jadi dari mulai kita mengenal, ya teman-teman itu kalau kita saling mengenal, biasanya itu karena anak-anak muda misalnya konflik dengan orang lain antar generasi, karena tidak saling mengenal. Coba kalau saling mengenal, itu akan terminimalisir konfliknya. Kemudian perbedaan itu akan menjadi tidak menjadikan konflik karena saling mengenal. Kemudian setelah saling mengenal, saling memahami. Itu saya paham dia kok, janganlah itu. Nah itu kan akhirnya tidak jadi konflik. Kemudian karena sudah paham, karena dia itu seperti itu, maka kita akan dapat memahami dia itu anaknya misalnya tersinggungan. Karena saya sudah mengenal dia anaknya tersinggungan, jadi saya paham. Ya kan? Karena saya paham, maka timbul TA yang ketiga, yaitu ta'awun. Apa ta'awun? Saling menolong. Jadi kalau saling mengenal, kemudian ditambah saling memahami, maka nanti akan ada saling menolong. Nah, karena dia itu saling menolong, karena paham, karena kenal. Dan yang terakhir timbul yang muncul adalah tahabu, saling mencintai. Ya, seduluran lah bahasa Jawa ini, seduluran. Ya karena kita apa? Sudah kenal ya. kita juga paham siapa dia, dan kita juga sering tolong menolong. Ya kita akhirnya dari seduluran, itu saling mencintai. Nah disitulah akan timbul persaudaraan yang kuat di tengah-tengah perbedaan yang ada. Jadi kita menjadikan setiap kondisi, momen dan sebagainya itu sebagai jalan kita untuk justru menambah tadi. Ya, kita kenalan, kemudian kita akan jadi satu makin paham, nanti timbul saling tolong-menolong, dan kita timbul seduluran saling mencintai satu sama lain. Nah, konflik itu muncul ketika tidak ada itu semua. Ya, kita clash, kita musuhan, itu karena tidak ada itu semuanya. Makanya kita sekarang saat ini yang perlu untuk kita tambah terus adalah literasi kita. Ya, pengetahuan kita, wawasan kita, semakin kita tahu banyak hal, maka akan semakin sedikit konflik di antara itu. Kenapa kita timbul konflik? Biasanya karena kita tidak tahu banyak hal. Maka berbanyak kita menambah wawasan, literasi, ilmu dan sebagainya supaya meminimalisir konflik-konflik yang ada di situ, seperti itu.
1: Wah, ini luar biasa sekali ya, karena emang kita membahas topik yang emang sangat dekat dengan kita. Tadi sempat disampaikan banyak juga, apalagi soal bermedia sosial ya, kita harus lebih bijak lagi. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial ini justru untuk memperkuat literasi kita ya, melihat perbedaan itu jadi sesuatu yang indah, dan ya kita akan damai meskipun kita hidup dengan banyak perbedaan itu pastinya. Kak Alex, ini luar biasa sekali untuk sharing kita kali ini. Terima kasih banyak karena waktunya ternyata udah habis. Semoga ada kesempatan lain buat kita sharing lagi dengan topik, dengan hal yang lain, bahasan yang menarik lainnya lagi. Terima kasih banyak Kak Alex sudah sharing.
2: Ya, Mbak, sama-sama, Mbak.
1: Oke. Amin. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Kak Alex, dan yang pasti teman Pro 2, kau bisa tonton kembali untuk obrolan kita pada pagi hari ini di YouTube RRI Purwokerto. Dan sekarang saya aku pamit undur diri. Terima kasih banyak. See you and bye-bye.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: 0827-3121-22. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Prodo. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Selasa 21 Juli 2026. Kita ke informasi kali ini, informasi terkait dengan fenomena embun beku atau embun upas. Ini kembali menyelimuti kawasan daratan tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dan fenomena musiman yang hanya muncul saat puncak kemarau ini juga kembali menarik perhatian sejumlah wisatawan. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
3: Hamparan rumput yang memutih akibat lapisan kristal es atau embun upas menyambut wisatawan yang datang ke Komplek Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara. Sejak pagi, kawasan wisata ini dipadati pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung fenomena embun beku atau embun upas. Momen langka tersebut juga dimanfaatkan wisatawan untuk mengabadikan keindahan landscape Dieng yang berubah bak diselimuti salju. Embun beku mulai terbentuk sekitar pukul 3 dini hari saat suhu udara turun drastis hingga minus 2 derajat Celcius. Hingga pagi hari, lapisan es setebal sekitar setengah sentimeter tampak menempel di rumput, dedaunan, batang tanaman hingga berbagai permukaan benda di ruang terbuka. Warga Dieng, Brand Sastro, mengatakan beberapa hari sebelumnya suhu udara di Dieng bahkan menyentuh minus 6 derajat Celcius. Sementara pada kemunculan kali ini, suhu minus 2 derajat Celcius sudah cukup untuk memicu terbentuknya kristal es di sejumlah titik.
4: Nah, embun es itu muncul biasanya itu ditandai dengan penurunan suhu di malam hari. Biasanya bisa sampai di titik nol dan puncaknya itu di dini hari sampai pagi hari itu bisa minus 1, 2, bahkan sampai minus 6. Kalau diprediksi BMKG ya katanya seperti itu sampai bulan Agustus.
3: Fenomena embun upas menjadi salah satu daya tarik utama wisata Dieng pada musim kemarau ini. Meski udara terasa sangat dingin, antusias wisatawan tidak surut. Mereka rela datang sejak sebelum matahari terbit untuk menikmati pemandangan yang hanya bertahan beberapa jam sebelum lapisan es mencair terkena sinar matahari. Ica, wisatawan asal Yogyakarta, mengaku datang ke Dieng untuk melihat embun es. Beruntung, saat di Dieng ia dapat melihat langsung dan menikmati secara langsung fenomena embun es yang hanya terjadi pada saat puncak musim kemarau.
5: Oh iya, kita kesini buat lihat embun es. Ya, ada sih tadi, tapi tipis-tipis aja embun esnya. Sama keluarga ini, sama anak, sama suami.
3: Fenomena embun upas ini tidak muncul di seluruh kawasan Dieng. Embun beku umumnya hanya terbentuk di titik-titik tertentu, terutama di sekitar Kompleks Candi Arjuna yang memiliki kondisi geografis dan suhu paling mendukung terbentuknya kristal es. Fenomena embun upas diperkirakan masih berpotensi muncul selama puncak musim kemarau, terutama ketika suhu udara pada malam hingga dini hari terus berada di bawah titik beku. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Itu dia teman-teman Prodo, informasi terkait dengan Info Prodo edisi kali ini.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Prodo yang dipersembahkan oleh Prodo FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman berdua, ini dia saatnya buat kamu yang pengen gabung ya untuk request lagu kesukaan kamu. Nggak nanggung-nanggung, 5 sekaligus 3 Indonesia dan 2 mancanegara. Caranya juga sangat-sangat mudah. Bisa gabung lewat WhatsAppnya Produa di 081-327-312222. Atau bisa juga gabung lewat IG Produa ya di @RRIPro2PPT. Terus gimana buat nanti di TikTok? Wah, aman aja. TikTok nanti jam 11 ya. Jadi sabar, dibagi-bagi dulu. Ya, yang jelas 5 tuh, gak nanggung-nanggung ya, 3 Indonesia dan 2 mancanegara. Bakal aku putarkan untuk kalian semua. Maka dari itu buruan aja gabung sampai di jam 12 siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa kali ini mau bacakan teman kita gabung nih ya. Ada siapa nih ikutan gabung? Ada Farisa aja. Katanya minta lagunya dong dari Nabila Takila yang Cegil. Terus juga ada Zetya Vinovix. Minta lagunya Liodra yang Pura-Pura. Terus juga ada siapa nih? Ada Ken. Nah, minta lagunya Semesta dari Kenris. Ya, siap. Bakal aku puterin ya. Udah aku masukin juga. Tinggal aku play aja buat kalian. Nah, buat yang lain juga sabar ya. Nanti bakal aku masukkan lagunya. Dan bakal aku putar tentunya. Kalian juga bisa gabung lewat WhatsAppnya Produa ya. Selain tadi yang aku baca lewat IG, lewat WhatsApp juga bisa. Di 081-327-312222.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Coba beralih sedikit ya ke WhatsApp-nya Produa. Ini banyak banget teman kita yang gabung minta lagu yang satu ini, yaitu Sumpah Mati dari Kelina. Waduh, banyak banget. Selain itu juga banyak yang minta lagu dari Sabrina Renner ya, dengan hahaha-nya ini juga banyak yang minta. Begitu, apakah aku harus bacakan satu-satu? Diwakilkan aja ya. Nih katanya, hai kak izin, ada Maria aja mau salaman deh ya. Katanya semangat pagi aja buat semua pendengar radio RRI Purwokerto ya. Semoga sehat selalu dan juga semangat aktivitasnya. Sekalian minta lagunya dong, Sumpah Mati. Itu dia, terima kasih banyak ya. Diwakilkan dari dia ya. Banyak banget, bener. Ada-ada. Itu juga, mana-mana, sabar. Ini, ada ya. Halo, ada siapa nih? Ada Berbinar maksudnya ya. Minta lagunya dong, dari Sabrina Lenner yang hahaha, makasih, siap, nanti bakal aku puterin ya. Yuk, buat yang pengin gabung silakan aja, waktunya juga makin mepet sampai nanti di jam 12 siang. Requestnya 5 lagu sekaligus, 3 Indonesia dan 2 mancanegara.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa mau bacakan lagi teman kita yang gabung ya di IG-nya Produa, sebelum nanti aku bakal live TikTok. Jadi buat kamu yang bisa, buat kamu yang pengin gabung ya, itu bisa juga live TikTok nanti barengan aku ya. Tinggal komen aja di chatnya. Nah, kali ini ada teman kita yang gabung juga nih, ada siapa nih? Regang Lestiha. Minta lagunya dong dari Pice Kota, Bahagia Lagi. Itu juga ada Atika.Suryani, ini minta lagunya dong dari Roni Polulian, Yang Akhir Zaman. Oke, siap ya. Ngeri ya, ininya apa namanya, judulnya ya, Akhir Zaman. Jadi aku mau setting dulu ya buat live TikTok, jadi buat kalian juga yang penasaran silakan bisa gabung. Di mana sih? Gampang banget, cari aja Pro2FM Purwokerto, kalau enggak di @RRIPro2PWT.

0: 3122 Pro 2 FM. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Dan Produa kali ini aku udah gabung ya, udah live juga tentunya. Di mana lagi sih kalau bukan di TikToknya Produa. Ya, silakan yang pengin gabung silakan di @RRIProdua_PWT ya. Langsung aja ditulis di situ ya di kolom komentar untuk lagu yang pengin kamu puterin. Nah, kali ini ada teman kita yang gabung juga, minta lagunya dong dari Charlie Puth yang Home sama lagunya Noah Kau Udara Bagiku. Ini dari teman kita siapa ya? Bentar. Coba aku kepo-kepo dikit. Ada Mai ikutan gabung juga. Ya, siap. Juga ada beberapa teman kita yang gabung nih. Siapa? Ada Nini ternyata gabung Nini ya. Nih mandi dulu di sana nih ya. Ada Saron. Eh, kita gabung aja. Siang Kak, mau minta lagi dong Sumpah Mati. Oke, itu juga ada Reza Akbar ya. Kak minta lagunya dong dari Astrid yang terpukau. Ya udah, nanti sabar ya, nanti bakal aku puterin. Dan buat yang lain juga silakan aja, bisa banget gabung sampai nanti di jam 12. Jadi silakan. Dan kita juga bisa ngobrol bareng di sini ya. Buruan yang pengin gabung di Hitlist Pro 2.

0: berapanya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: vivo.
1: Produa Hitlist.
0: All Hits Music One Station.
1: Produa Hitlist.
2: Lagu barusan dari Fajar Nur dengan singlenya 8 ya. Nah, ini di request sama teman kita ya, ada di TikToknya Pro 2, ada Hilda, ikutan gabung aja. Siap, udah aku puterin ya. Terus ada lagi nih si Alvino minta lagu juga ya, dari Niki yang High School in Jakarta. Boleh. Terus tadi banyak juga yang minta lagu ya, dari siapa namanya? Selina dengan Sumpah Matinya. Jadi ditunggu aja buat yang pingin dengerin ya. Sabar aja, sabar. Karena listnya udah ada juga, tinggal aku puterin. Ini juga masih banyak nih teman-teman kita yang gabung. Lagi ngomongin cuaca ya di kesempatan siang ini. Ada yang bilang mau pilih panas apa hujan ya. Ah, dilema sebenarnya. Tapi kalau aku panas kali ya. Kalau hujan kan agak ribet aja gitu loh, kita jadi lebih mager ya nggak sih? Ya mau keluar aja, aduh, pakai mantel dulu ya nggak. Belum nanti jemuran disingkirin dulu ya. Tapi kalau panas kan nggak, udah ya. Paling kita gerah aja, keringetan. Hitung-hitung sauna gratis.

0: Produa Hit List.
1: All Hits The Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa ya, lagu tadi tuh juga banyak yang request di WhatsAppnya Produa. Mikir dulu. Banyak yang minta lagunya Semesta di WhatsAppnya Produa. Oke. Okay. Juga aku mau ini lagi dah. Bacakan teman kita yang gabung nih tadi ada siapa ya? Bentar di atas. Nah, ini dia ada Prasetya ya, minta lagunya Benada yang Satu Bulan Juicy Luicy Sialan. Oke, okay. Sama Until It The Phone You. Nanti bakal aku puterin dah ya. Semoga waktunya cukup ya, karena udah jam segini ini biasanya kejar-kejaran sama azan. Oke. Okay. Mana sih? Azan dulu untuk Kota Purwokerto emang udah. Aku lihat di sini belum dah. Nanti dah aku cek lagi ya. Takutnya telat. Yaudah kita ke lagu dulu nih. Ada Satu Bulan Bernadia.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Pro 2 masih bersama Kedua Dividian ya di kesempatan siang ini, tentunya di Santai Siang Pro 2. Setelah tadi ada Pro 2 Hitlist. Nah kali ini ya, ini kan jam-jam istirahat nih ya buat mereka-mereka, buat kamu-kamu juga yang statusnya adalah pekerja. Ya kalau sekolah biasanya jam segini udah pada pulang ya. Atau lagi pelajaran berikutnya ya. Nah ada kebiasaan di mana kita tuh ngerasa bahwa badan kita ngerasa pegel semua ya. Akhirnya apa? Akhirnya keretak-retakin badan lah, termasuk juga leher kita. Tapi apakah ini sehat? Karena ternyata ya, ngeretakin badan, khususnya buat leher, ini bisa bikin adanya stroke. Nah, kita akan ules ini semua ya. Jangan sampai kamu lagi keretak, labas. Bahaya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Indonesia. Santai siang. Santai siang.
1: Teman berdua nih, siapa di antara kalian yang suka kretekin leher kalian ya? Kalau lagi kaku, kalau lagi banyakan apa sih mantengin laptop atau juga kerja gitu ya. Nah, memang hal ini apakah bisa dibenarkan atau tidak? Karena kabarnya bisa memicu adanya stroke. Nah, hal ini juga menjadi percakapan di media sosial. Seseorang juga pengguna Instagram nih mengabarkan ya bahwa mengenai seseorang perempuan yang terkena stroke lantaran juga sering meregangkan leher dengan cara yang sama alias dikretek-kretek ya, kretek kanan, kretek kiri. Nah, kebiasaan kretek leher ini juga memang sering dilakukan banyak orang saat tubuh atau utamanya ya, daerah kepala dan leher itu terasa pegal. Bunyi kretek yang dihasilkan ini memang bisa menimbulkan sensasi rileks. Tapi apakah benar seperti itu ya? Nah, faktanya beberapa kasus stroke memang ditemukan bermula dari kebiasaan meregangkan adanya leher sehingga berbunyi kretek. Nah, seseorang juga ini dikabarkan ya asal Amerika Serikat yaitu Kelini mengalami stroke usai meregangkan lehernya dan karena terbiasa ya dengan adanya bunyi di persendian leher saat sakit kepala menyerang gitu ya, jadi dikretek-kretekin gitu. Itu ada nih laporannya ya. Nah, mengutip dari People sendiri, suatu hari ia juga mencoba membunyikan leher apa persendian lehernya. Awalnya ia merasa lega namun perlahan ia merasakan adanya nyeri yang tajam dan hebat menjalar ke leher dengan cara yang tidak biasa. Nah, rasa sakit itu juga tidak kunjung hilang selama beberapa hari. Setelah itu ternyata ya terkena stroke, serangan stroke dan kebiasaan membunyikan persendian leher ini juga seringkali dianggap sepele dan tidak berbahaya. Meski juga jarang terjadi ya. Dokter saraf yaitu Priam Bardoli ini juga menegaskan bahwa kebiasaan itu memang bisa memicu adanya stroke dan beresiko mengancam jiwa ya. Itu dia tuh, kretek-kretekin leher ya, bahaya. Kenapa? Karena itu memang di situ jaringannya ada di situ semua tuh ya, jaringan yang dari otak ke badan kita di situ semua. Bahaya tuh. Salah kretek labas nanti yang ada.

Man berdua yang ngomongin lagi terkait dengan kebiasaan untuk membunyikan leher, ada kletek-kletek. Nah ini nih ya, jadi nih kebiasaan membunyikan persendian leher ini juga seringkali dianggap sepele dan tidak berbahaya. Meski jarang terjadi ya, dokter saraf yaitu Priam, ini juga menegaskan bahwa kebiasaan tersebut bisa saja memicu adanya stroke yang beresiko mengancam jiwa. Cedera tersebut juga dapat menyebabkan adanya robekan pada dinding arteri, darah menggumpal di dalam dinding pembuluh dan pembekuan darah, serta gumpalan darah yang menuju ke otak. Sehingga penyumbatan aliran darah inilah ya yang membuat adanya stroke. Nah, di seksi arteri serviks sendiri menurut Bordoli sendiri ini juga mengatakan bahwa salah satu penyebab utama stroke pada orang yang sehat di bawah usia 45 tahun ya, itu adalah adanya tadi diksi arteri serviks. Nah, diksi arteri serviks ini juga disebabkan oleh trauma atau juga adanya tekanan berat pada leher dan seperti halnya kebiasaan membunyikan persendian leher alias kretek-kretek ya. Sehingga perlu diingatkan juga agar tidak memaksakan membunyikan persendian leher. Pasalnya kenapa tulang belakang dan juga pembuluh darah di leher itu harus ditangani juga secara hati-hati. Jadi buat kalian nih yang terbiasa ya buat kretek-kretekin leher ya, itu perlu dikurangi karena bisa berbahaya ya. Takutnya nanti ada masalah di leher dan nanti berujung pada stroke, bahkan bisa ke hal yang lebih serius.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

92 informasi terkait dengan kebiasaan mengkretek leher ya. Ini selengkapnya bisa dilihat karena berpotensi juga bisa menimbulkan stroke ya, walaupun memang ya tidak umum terjadi gitu. Nah, informasi lengkapnya ada di cnnindonesia.com. Kebiasaan kretek leher bisa usir pegal tapi bisa picu juga adanya stroke. Oke, enggak mau kan kalian kretek-kretek-kretek toto lewat.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

kandang MotoGP Indonesia, tepatnya nanti pada 9 sampai 11 Oktober mendatang. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA juga ingin menjaga momentum untuk tercipta apa namanya ya, melalui kiprah dua pembalap tersebut di kejuaraan dunia. Kehadiran Veda di Moto3 dan juga Mario di Moto2 ini dinilai juga menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk melahirkan juga lebih banyak talenta balap yang mampu bersaing juga di level internasional. Kita tunggu ya. Ini lagi banyak disorot nih antara Veda dan juga Mario ya. Moga sih bisa naik ya ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya, dengan pabrikan juga yang lebih support dan menjanjikan ya. Aduh, si Veda tuh kalau dilihat dia dikepung sama pabrikan lain gitu ya. Dan kualitas apa sih tunggangannya juga akhirnya harus menyerah tuh. Karena gak cepet di jalan lurus.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOK Indonesia memutuskan menggeser jadwal Kongres Pemilihan Ketua Umum Organisasi agar selaras juga dengan siklus penyelenggaraan Olimpiade. Keputusan tersebut juga diambil melalui rapat anggota luar biasa RALB KOI 2026 yang digelar di Jakarta. Jadi dengan keputusan tersebut, Kongres yang semula dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2027 digeser menjadi Maret 2029 setelah berakhirnya Olimpiade Los Angeles 2028. Nah, Sekretaris Jenderal KOI Wijaya Nurhadi ini juga menjelaskan bahwa anggaran rumah tangga KOI sebenarnya juga hanya mengatur kemungkinan penundaan kongres selama 1 tahun saja, ya tidak lama-lama. Tetapi rapat anggota juga memandang perlu adanya pengecualian agar masa kepengurusan dapat diikuti siklus Olimpiade yang berlangsung setiap 4 tahun sekali. Nah, menurut Wijaya sendiri, penyelenggaraan tersebut ya ini sejalan dengan praktek yang lazim diterapkan dalam gerakan Olimpiade Internasional. Jadi itu ada reschedule ya, tapi cukup lama ya reschedule ya. Tahunan gitu loh sampai 2029.
2: Tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap t

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

Santai Siang. Santai Siang. Teman berdua nih, Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan dalam Piala AFF 2026 menghadapi Kamboja. Ya, tim Merah Putih bakal menjamu Kamboja di Stadion Pekansari Bogor. Dan ini merupakan match kedua untuk grup A setelah ada laga pertama Indonesia yang tidak bermain ya. Nah, dengan kata lain, mesin tempur Kamboja sudah mulai panas pada pertandingan pertama yang bertepatan juga dengan pembukaan Piala AFF 2026. Kamboja menghadapi Singapura ya. Oke. Nah, adapun hasil pertandingan pada hari Jumat tanggal 24 bulan 7 tersebut ya, Kamboja ini akan datang ke Indonesia dengan motivasi berlipat. Menang percaya diri ya, kalah ingin bangkit pada laga kedua. Nah, sebaliknya Indonesia juga akan dalam kebugaran yang lebih baik ya setelah pemusatan latihan di Bali. Itu dia. Jadwalnya gimana sih? Jadwalnya pada 27 Juli Indonesia melawan Kamboja, 31 Juli Indonesia lawan Timor Leste, terus juga 3 Agustus Indonesia lawan Vietnam, 7 Agustus Singapura lawan Indonesia. Nih, ditunggu aja ya. Seminggu lagi nih. Seminggu lagi ya. Hari Senin depan tuh berarti Indonesia main lawan Kamboja. Penasaran nih dengan pemainnya ya, gimana skuadnya, terus juga taktiknya John Hartman gimana. Took this open heart of mine, fixed me up and made it right.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2.

Teman berdua, untuk informasi terkait dengan dunia olahraga ya, selengkapnya aku ambil atau kalian juga bisa melihat informasi tersebut di cnnindonesia.com serta di republika.co.id. Nah, masih ada 1 jam lagi nih temani sampai nanti di jam 3, kita akan update juga informasi terkait dengan dunia hiburan.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman-teman.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Teman berdua berbicara terkait dengan dunia hiburan ya. Ini ada trailer resmi dari Avengers Doomsday yang tayang. Waduh, aku juga udah nonton ya. Menarik banget sih emang yang satu ini ya. Jadi Avengers Doomsday merilis trailer resmi mereka yang menunjukkan adanya sederet superhero Marvel Cinematic Universe berkumpul untuk mempersiapkan pertempuran melawan Dr. Doom. Nah, dalam video yang diunggah pada Senin malam kemarin ya, trailer Avengers Doomsday ini juga memastikan bahwa The Project alias Chris Evans ini bakal kembali setelah adanya Avengers Endgame memilih untuk pensiun. Nah, si Thor kaget tuh ya. Nah, trailer dibuka dengan adanya momen Profesor X alias Charles Xavier yang apa namanya? Di asramanya ya, itu porak-poranda. Waduh, dilanjut dengan adanya Patrick Stewart sebagai Xavier, ini tersilau dengan adanya cahaya di langit. Dan tentu saja banyak muncul di sana pemeran-pemeran yang nantinya akan muncul di Avengers Doomsday ya. Dan apa yang menarik? Bisa Dr. Doom menahan tuh ya palunya Thor, padahal palu terbaru ya, dan dengan kekuatan supernya. Ada menarik ya. Ditunggu dah. Bakal tayang pada 18 Desember 2026. Ini pembahasannya pasti bakal rame terus ya, dan nanti kita akan disuguhi dulu dengan adanya Spider-Man Brand New Day ya, akhir bulan ini harusnya akhir bulan ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
3: I'm used to the taste of the sweet life.
1: Teman berdua nih, Hotel Transylvania ini bakal kembali ke layar lebar dengan film kelimanya ya. Aku aja baru nonton yang pertama. Jadi film bertajuk The Haunting of Hotel Transylvania ini juga jadwalnya bakal tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2027. Bah, masih lama ya. Dan kabar itu juga dikonfirmasi oleh Picture. Studio tersebut juga akan mendistribusikan film kelima Hotel Transylvania di Amerika Utara ya, sementara Amazon MGM Studio ini akan menangani distribusinya secara internasional gitu ya. Nah, tentu saja The Haunting of Hotel Transylvania ini akan mengkisahkan Dracula yang telah menikmati masa pensiunnya sementara putrinya yaitu Mavis mengambil alih kepemimpinan hotel legendaris tersebut. Tetapi ketika serangkaian kejadian misterius dan juga menyeramkan mulai menghantui hotel, Drac ini mulai petualangan paling menegangkan mereka ya untuk mengungkap misterius di balik The Haunting Hotel Transylvania gitu . Ini menarik sih filmnya ya, animasi gitu ya. Dan bisa jadi suatu saat akan diangkat ke layar lebar. Potensinya gede juga sih untuk itu.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak. Benar.

0: siang
1: sampai siang
0: sampai siang.
1: Masih ada satu lagi informasi nih teman Pro 2 ya, yang aku berikan untuk kalian semua. Kali ini nih, Exospeed yang memiliki nama asli Darren. Namanya Darren ya tuh ya. Ini bertemu dengan banyak bintang sepak bola dunia selama perhelatan Piala Dunia. Dan pertemuan dengan BTS justru menjadi salah satu momen yang paling banyak diperbincangkan di media sosial. Aku pun juga kaget ternyata dia ini ya sebagai closingan ya untuk gelaran Piala Dunia. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi momen tak terduga ini juga apa namanya terjadi pada laga final Piala Dunia, menemukan ya beberapa pertandingan penting, dan streamer asal Amerika Serikat ini juga ternyata bertemu dengan BTS ya saat Argentina melawan Spanyol. Itu dia, dia sebagai penutup tuh ya, Exospeed. Memang konsepnya terkait dengan hiburan ya untuk Piala Dunia kali ini. Udah ada tuh di YouTube ya, tinggal ditonton aja.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yaelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Teman berdua, sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan siang ini bersama aku Dodi Widian ya. Abis ini bakal ada Aris yang temani sampai di jam 8 malam. Oke, aku ketemu lagi kamu di hari Jumat malam berarti ya. Oke dah, kita udahin dulu. Abis ini ada Aris ya. Bye-bye.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro2, gimana kabar kamu di siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, yang sehat ya. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Santai Siang sesi kedua. Tadi di sesi pertama ada Dodi Widian yang temenin kamu. Dan nanti aku juga bakal lanjut lagi di sore ceria dengan informasi-informasi yang menarik. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kepulauan Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

Sampai siang. Sampai siang. Teman berdua, ini ada informasi yang menarik banget ya dari salah satu kondisi yang ada di Banyumas. Kondisi air Sungai Serayu di Desa Serowot Banyumas yang lagi surut belakangan ini mendadak viral dan bertransformasi jadi destinasi wisata dadakan yang ramah di kantong. Dan fenomena alam ini dimanfaatin warga buat

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Santai siang. Kantor Kemenak ya, bareng Basnas Banyumas nih ngadain pelatihan media digital buat 50 santri di Mandua Banyumas supaya makin jago bikin konten positif buat ngelawan stigma negatif soal pesantren di media sosial. Dan para peserta dibekali skill desain grafis, editing video, sampai penggunaan teknologi AI buat ngerancang konten biar lebih rapi dan terstruktur dalam nyebarin nilai kebaikan lewat kegiatan ini. Harapannya para santri bisa tetap update sama perkembangan zaman sekaligus konsisten berkarya dengan tetap menjaga etika ya, serta aturan di lingkungan pesantren.

Iya, sampai siang. Sampai siang. Ada yang menarik teman berdua, jembatan Sida Anyar ya, yang menghubungkan desa Sida Buah dan Karanganyar di Batik Raja sekarang itu bertransformasi menjadi destinasi wisata dadakan yang memang sangat diminati warga Banyumas dan sekitarnya. Fasilitas jembatan sepanjang 87 meter ini nggak hanya memperlancar akses transportasi, tapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal ya. Melalui aktivitas para pedagang di kawasan tersebut teman berdua. Dan kondisi infrastruktur yang sudah tertata rapi, terus adanya lampu penerangan jalan membuat pengunjung itu ngerasa semakin nyaman waktu menghabiskan waktu di lokasi gitu ya, kayak jalan-jalan sore gitu kan. Dan kehadiran jembatan pengganti struktur gantung lama ini memang ditujukan untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan ya. Mudah-mudahan masyarakat semakin maju untuk perekonomiannya ya, karena dimudahkan dengan akses yang sekarang lebih mudah, lebih nyaman, dan tentunya lebih aman.

0: Jan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Ayo, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Santai siang. Bus Trans Banyumas emang lagi naik daun banget ya, karena berhasil narik lebih dari 1,1 juta penumpang cuma di semester pertama tahun 2026. Dan kenaikan jumlah penumpang yang nyampe 30% dibanding tahun sebelumnya ini bikin pendapatan operasionalnya tembus angka 3,1 miliar rupiah. Wow ya, peningkatan gokil. Ngebuktiin ya kalau warga Banyumas makin percaya dan demen aja gitu pakai transportasi umum buat mobilitas sehari-hari sejak pengelolaannya pindah ke skema APBD. Dan tren positif ini diharapkan bakal terus lanjut biar kualitas layanan makin mantap dan bisa diandalin ya sama masyarakat luas tentunya.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Menjelang jam 4, teman berdua, kebersamaan kita di Santai Siang sesi terakhir ya harus usai. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini ada aku di Sore Ceria dengan informasi-informasi yang menarik. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris, bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini ya. Dan ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Unsut menggandeng Kaldera Indonesia untuk menyiapkan talenta muda yang siap kerja dan profesional. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Dengan tuntutan kerja yang semakin kompetitif, Universitas Jenderal Sudirman Unsut Purwokerto memperkuat upaya menyiapkan lulusan yang siap memasuki industri melalui program pengembangan karir CTNS atau Career Intense Sessions. Program hasil kolaborasi bersama Kaldera Indonesia ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Program ini menghadirkan 10 sesi pembelajaran yang disusun secara sistematif, mulai dari self-discovery, pengembangan karakter, profesional mindset, komunikasi profesional, pemahaman industri, hingga simulasi proses rekrutmen. Berbeda dengan pelatihan karir pada umumnya yang berlangsung singkat, CTNS mengedepankan proses pembelajaran berkelanjutan agar peserta memiliki kesiapan yang lebih matang sebelum memasuki dunia kerja. Manajemen Kaldera Indonesia Yudi Cahyadipura menjelaskan, materi yang diberikan disusun berdasarkan kebutuhan nyata perusahaan terhadap talenta muda. Menurutnya, banyak lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang baik, namun belum terbiasa membangun personal branding, memahami budaya kerja, maupun merancang perjalanan karir secara terencana.
2: Jadi di kelas ini memang kami belajar mengenai cara-cara atau tips trik untuk melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, ataupun merintis usaha seperti apa, dan kita juga datangkan expert di bidangnya.
1: Salah satu keunggulan program ini adalah keterlibatan langsung para praktisi dan pemimpin industri sebagai narasumber. Pada sesi Industrial Knowledge, peserta memperoleh wawasan mengenai transformasi digital dan kebutuhan kompetensi masa depan dari Direktur Teknologi dan Media Baru LPPR RI Muhammad Sujai, serta praktisi dari industri telekomunikasi yang membagikan pengalaman mengenai tantangan dunia kerja. Pada kegiatan tersebut, Muhammad Sujai membagikan pengalaman serta kiat menghadapi dunia kerja kepada para mahasiswa agar lebih siap bersaing di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurut Sujai, program CTNS dirancang sebagai bootcamp intensif untuk membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan saat memasuki dunia kerja. Kegiatan ini dinilai bermanfaat pada pengembangan karir bagi mahasiswa dan lulusan baru.
3: Harapannya kita bisa membantu adik-adik ini untuk lebih mudah memasuki dunia kerja karena memang tidak ada pelatihannya, gitu ya. Jadi kita coba memberikan sharing pengalaman, bentuknya adalah model bootcamp, pelatihan yang intensif dengan pihak Unsut ini. Harapannya adalah mudah-mudahan dengan kita hadir di sini kita bisa membantu adik-adik untuk lebih mudah dalam memasuki dunia kerja.
1: Untuk menjaga kualitas pembelajaran, setiap batch hanya diikuti 30 peserta. Pada penyelenggaraan tahun ini, program dibuka dalam 2 batch yang mayoritas diikuti mahasiswa tingkat akhir Universitas Jenderal Sudirman. Hasil awal dari program ini menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Saat rangkaian pembelajaran baru berjalan sekitar 50%, sebanyak 20% peserta telah lolos ke berbagai tahapan seleksi kerja, sementara 10% peserta telah diterima bekerja. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Bapadi Banyumas emang lagi gencar banget yang ngelakuin regenerasi dalang muda supaya wayang gagrak Banyumasan gak hilang di telan zaman. Ya walaupun jadwal manggung lagi rame banget pas bulan sura atau suro ya. Jadi pembinaan buat dalang cilik tetap jadi fokus utama biar tradisi ngapak yang khas ini terus eksis teman berdua. Kerennya lagi prestasi dalang bocah dari Banyumas di tingkat nasional ya emang udah gak perlu diraguin lagi. Gara-gara sering banget dapat juara di berbagai kompetisi bergengsi ya. Semangat buat ngelestariin budaya lokal lewat bahasa ngapak ini emang beneran serius biar karakter khas daerah tetap punya tempat di masa depan.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Ada satu warga di daerah Berkoh, Purwokerto Selatan ini lagi rame diomongin gara-gara aksi nekat ngebubarin gerombolan balap liar ya. Pakai tongkat kayu teman berdua, itu videonya lagi beredar di mana-mana. Dan kejadian yang viral di sosial media ini dipicu sama rasa kesel warga sekitar yang ngerasa keganggu banget ya sama suara knalpot brong tiap tengah malam sampai jam 3 pagi. Jadi ratusan remaja yang hobi balapan ini emang pinter banget ya kucing-kucingan sama polisi pas lagi patroli biar gak keciduk. Akhirnya warga mutusin buat turun tangan sendiri soalnya udah gak tahan lagi sama kelakuan anak-anak sekolah yang bikin rusuh di jalanan itu ya. Ya memang sih kalau udah lewat tengah malam, lewat jalur Berkoh, jalan gerilya itu, waduh. Knalpotnya berisik banget teman-teman berdua ya. Ini ya mudah-mudahan lah ya ada rasa-rasa ingin tobat, sekalian tobat sekaligus ya. Biar gak berisik lagi pakai knalpot brong.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: FM Purwokerto, teman terbaik.

Para atlet Arung Jeram dari Banyumas, ya ini terpaksa banget teman berdua pindah tempat latihan ke saluran irigasi di Jalan Bung Karno. Soalnya debit air sungai lagi pada surut ya pas musim kemarau. Padahal harusnya latihan di sungai beneran atau kolam retensi, tapi kondisinya sekarang malah dangkal banget dan gak oke ya buat dipakai latihan fisik ya. Biar persiapan Porprov 2026 gak mandek, lokasi irigasi ini jadi pilihan paling masuk akal. Walaupun fasilitas dan perahu yang ada sebenarnya lagi banyak yang rusak. Semangatnya tetap gaspol demi ngejar target 2 medali emas. Walaupun budget operasional buat pindah ke lokasi lain juga lagi terbatas banget ya. Mudah-mudahan dengan semangat yang ada untuk saat ini bisa tetap latihan dan harapannya bisa meraih 2 medali emas.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kekeringan di wilayah Purbalingga ya makin meluas sampai bikin 10 desa di 6 kecamatan mulai ngerasain krisis air bersih gara-gara kemarau panjang. Dan debit mata air yang terus merosot ditambah kerusakan pipa sisa bencana awal tahun lalu bikin warga di daerah kayak daerah Karangreja sampai Rembang ini butuh banget suplai air tambahan. Dan pihak BPBD ya bareng PDAM setempat nih akhirnya rutin ngirim bantuan air bersih buat bantu masyarakat biar kebutuhan air harian tetap aman terkendali. Nah buat teman Pro2 yang saat ini masih ada stok air yang cukup ya, berarti di sini kamu harus bijak juga dalam menggunakan air bersih karena di luar sana di daerah-daerah lain banyak banget yang membutuhkan sekali air bersih. Jadi kita kalau punya air bersih ya dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sebijak mungkin.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ya, ada Mas Gilang. Halo, selamat sore Mas Gilang.
1: Selamat sore Mas.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Ya, terima kasih waktunya Mas Aris dan teman-teman Pro2 semua. Di sini kami akan melaporkan pantauan situasi arus lalu lintas di Selasa sore ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti yang Mas Aris dan pendengar rasakan, ya, teman-teman semua rasakan bahwa saat ini cuacanya ini cerah dan kami pantau juga hampir di akan di keseluruhan persimpangan yang kami pantau ini juga cuacanya cukup cerah, dan untuk arus lalu lintas saat ini masih ada beberapa titik yang ramai, ya, seperti di simpang Museum BRI. Kami pantau sore hari ini khususnya dari arah barat masih cukup padat untuk kendaraan di simpang Museum BRI arah barat, ya, kendaraan dari arah barat dari arah underpass cukup panjang. Kendaraan roda 4 ini cukup mengular, antrian kendaraannya cukup panjang. Sementara untuk kendaraan yang menuju ke arah barat atau menuju ke arah underpass juga cukup mengular, cukup panjang. Khususnya untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi, kecepatan ini cukup terbatas, ya, untuk di simpang Museum BRI arah barat. Sementara di dua kaki simpang yang lain, yaitu di kaki simpang utara maupun kaki simpang timur, tidak terlalu ramai, dan situasi di tengah persimpangan Museum BRI cukup lancar dan cukup terkendali karena tidak adanya penumpukan kendaraan. Kemudian di simpang Sawangan kami pantau sore hari ini juga cukup ramai dari arah alun-alun atau dari arah timur. Ini antrian kendaraan cukup panjang dan hampir tidak terputus, sehingga untuk mobil pribadi yang ada di sisi timur simpang alun-alun, simpang Sawangan, dari arah alun-alun maksud kami, ya, mungkin harus sedikit lebih bersabar karena memerlukan lebih dari satu kali putaran fase lampu merah untuk bisa melintasi atau melewati simpang Sawangan ini. Sementara dua kaki simpang yang lain, yaitu kaki simpang selatan dari arah Tanjung maupun kaki simpang barat di simpang Sawangan, terpantau cukup lancar dan terkendali. Kemudian di simpang alun-alun ini, di pusat perkotaan Purwokerto saat ini arus lalu lintasnya masih sangat lancar, ya, khususnya di Jenderal Sudirman sisi timur. Adanya pengaturan sistem satu arah cukup membantu melancarkan arus lalu lintas di simpang alun-alun pada sore hari ini. Begitu pula di sisi utara di ruas jalan masjid juga sangat lancar. Tidak banyak pula kendaraan yang keluar masuk parkir di tepi jalan umum, sehingga untuk arus lalu lintasnya masih sangat lancar di simpang alun-alun. Kemudian yang masih cukup ramai pada sore hari ini di simpang Purwanegara atau simpang Karang Jambu, kami pantau kendaraan dari arah utara maupun dari arah selatan ini masih cukup ramai, dan karena memang pengaturan apil atau lampu merah di simpang Karang Jambu atau simpang Purwanegara ini ada waktu untuk jalan bersamaan, ya, dari utara selatan maupun timur dan barat, sehingga beberapa kali terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, namun karena kecepatan yang juga terbatas, kendaraan tidak bisa terlalu cepat, dan juga kehati-hatian para pengendara, sehingga untuk arus lalu lintas di simpang 4 Purwanegara atau Karangjembu saat ini masih juga aman dan cukup terkendali. Kemudian kami beralih ke sisi barat perkotaan Purwokerto, yaitu di simpang 4 Karangloas. Kami pantau selain situasi lain cuacanya juga masih cukup cerah, arus lalu lintas di simpang 4 Karangloas pada sore hari ini juga cukup lancar, ya. Kendaraan dari arah Aji Barang tidak terlalu ramai, kemudian panjang antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang, meskipun jenis kendaraan yang melintasi simpang 4 Karangloas ini lebih bervariasi, ya, daripada yang ada di perkotaan, karena adanya kendaraan besar, kendaraan barang maupun kendaraan penumpang yang melintas. Kemudian di sisi timur atau dari arah perkotaan Purwokerto juga ini tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya di simpang 4 Karangloas, sehingga untuk situasi arus lalu lintasnya secara umum masih cukup lancar di simpang 4 Karangluas ini. Dan mungkin itu yang bisa kami share, bisa kami sampaikan mengenai situasi arus lalu lintas sore hari ini. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, apapun situasinya, mau ramai, mau sepi, kemudian apapun cuacanya, untuk selalu untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Mungkin sekian Mas Aris.
0: Oke, terima kasih Mas Gilang atas informasinya, dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Yap, sama-sama Mas Aris.
0: Ya, teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

PLN UP3 Purwokerto ini punya agenda mati lampu atau mati listrik bergilir ya, yang bakal kejadian dari tempatnya hari ini ya, hari Selasa sampai Jumat besok ya, mulai tanggal 21 sampai 24 Juli 2026. Dan aliran listrik sengaja diputus sementara buat keperluan pemeliharaan jaringan, perambasan pohon sama upgrading

Festival Film Purbalingga 2026 bakal makin pecah soalnya ngerayain dua dekade perjalanan mereka bareng sutradara kondang ada Hanung Bramantyo ya di Taman Kota Usman Djanatin. Dan agenda seru yang digelar hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 nyiapin sesi pemutaran film Satria Dewa Gatot Kaca buat semua umur dan film Gowok ya, ini khusus buat yang udah dewasa di bioskop Misbar. Nggak cuma sekedar nonton bareng, para pecinta film juga bisa dapat ilmu langsung lewat sesi diskusi bareng Hanung yang ngebahas soal proses kreatif di balik layar biar makin paham dunia sinema Indonesia. Wow, menarik ya.

Pemkab Cilacap baru aja ngeluarin aturan resmi yang larang keras odong-odong ya dipakai buat narik penumpang di jalan raya karena masalah keamanan sama standar teknis yang gak jelas. Dan langkah ini diambil buat ngerespon keluhan para pengusaha angkutan umum sekaligus ngejaga biar gak ada kecelakaan fatal yang ngerugin warga ya di jalanan teman berdua. Karena emang udah banyak kejadiannya dan semua pihak dari mulai sekolah sampai bengkel juga udah diwanti-wanti banget supaya gak gunain atau bikin odong-odong baru demi keselamatan bareng. Rencananya odong-odong cuma bakal diarahin buat jadi kendaraan khusus di dalam area tempat wisata ya. Biar para pemiliknya tetap bisa dapat cuan tapi tetap tertib sesuai dengan aturan.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Ada yang menarik teman berdua, Pantai Kemiren Cilacap ya, ini lagi jadi primadona karena punya vibes yang adem dengan deretan pohon cemara yang estetik dan mirip suasana di Ancol. Lokasinya strategis banget di jalur lingkar selatan Tegal Kamulian. Jadi nggak butuh waktu lama buat nyampe ke sana dari pusat kota. Selain bisa santai buat gelar tikar di sana ya, sambil nikmatin angin sepoi-sepoi, Samudra Hindia. Wah, enak banget kebayang ya, ada mendoannya. Ada juga berbagai wahana seru buat anak-anak, mulai dari istana balon sampai naik kuda. Destinasi ini emang paling pas buat yang pengen healing murah meriah bareng keluarga tanpa harus ngerasain cuaca pantai yang panas menyengat. Tapi yang namanya panas ya tetap panas ya teman berdua. Cuma ini kan banyak pohon cemara, jadi cenderung lebih teduh dibandingkan dengan hamparan pantai yang tanpa pepohonan. Yang mau kesana gaskeun.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Kemarin lagi berseliweran banget teman Pro 2 video-video yang menunjukkan tentang suatu bukit. Nah, ini di Cilacap itu punya tempat hits namanya Bukit Pulek ya. Yang dibilang mirip Dieng gara-gara punya pemandangan lautan awan yang gokil abis bareng background Gunung Slamet ya. Walaupun bukan tempat wisata resmi karena masuk wilayah lahan karet perusahaan di Desa Karangreja ya. Pengunjung tetap boleh mampir asalkan tertib dan enggak melanggar aturan kayak dilarang camping atau merusak tanaman ya. Lokasi ini biasanya bakal ramai banget pas subuh ya, sebelum matahari nongol, biar dapat momen pemandangan awan yang beneran estetik dan ya bisa lah ya buat dinikmatin sambil enjoy gitu teman berdua. Tapi ini bukan kawasan wisata, cuma memang tempat yang lagi hits aja. Kedepannya mungkin bakal dilirik sama pengelola wisata yang ada di Cilacap sana atau gimana.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rumble FM, Rumble FM.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Bara Suara akhirnya rilis single baru judulnya Sementara, yang liriknya itu dalam banget ya, soal cara ikhlas pas rencana hidup gak sesuai harapan. Lagu yang idenya udah ada dari tahun 2022. Ini mau ngasih pesan kalau kegagalan itu bukan akhir, tapi cuma bagian dari proses menuju jalan yang lebih baik ya. Menariknya, proses pengerjaan lagu ini jauh lebih satset ya dibandingkan karya sebelumnya, karena band yang udah jalan 14 tahun ini sekarang lebih fokus nikmatin musik daripada sekedar mikirin viral atau enggaknya gitu ya. Intinya lagu ini jadi pengingat buat tetap tenang dan juga percaya kalau setiap fase emosional termasuk duka pasti bakal bawa harapan baru nantinya. Buat kamu yang lagi berduka, teman berdua ya, ya memang itu suatu proses dan dinamika hidup, mau tidak mau harus dilewati. Tetap semangat ya. Jangan lupa liburan. Dari miliknya Budi Doremi, liburan yuk.
1: Liburan yuk. Liburan.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

FM Purwakarta.

0: Kali ini ada Jennie Blackpink ya, bakal ngerilis lagu baru judulnya Less Than Lover ya, pada tanggal 24 Juli jam 12 malam waktu Korea nanti ya. Gokilnya di proyek ini Jennie beneran totalitas ya, karena dapat peran sebagai sutradara, penulis lirik, sekaligus komposer musiknya sendiri. Dan poster yang udah dirilis di media sosial juga sukses bikin rame netizen gara-gara nampilin konsep minimalis bareng seorang cowok di mobil biru klasik gitu. Wih, penasaran ya. Dan single anyar ini bakal istilahnya kayak memancing para fansnya ya. Untuk kepoin gitu ya. Dan ya tentunya jadi kabar bahagia juga buat para fans. Setelah sebelumnya Jennie tuh sukses ngebawain pesan pemberdayaan perempuan lewat lagu Mantra ya. Kira-kira bakal seperti apa nanti lagunya, kita kepoin terus ya teman berdua, sambil nunggu updatean yang terbaru.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua.

Menjelang jam 7 teman produa, itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat. Nanti bakal ada gestar Bloodline yang bakal temenin kamu ya. Yeah. Dan pastinya bakal seru, oke? Okay? Karena aku juga harus pamit undur diri. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Pokoknya nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama
1: Bloodline.
0: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga
0: gak
1: apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC.
1: Music Live Chat.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini bersama aku Feni Ayu. Informasi kali ini datang dari NPCI Kabupaten Banyumas yang mulai mempersiapkan atlet pelajar disabilitas untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Jawa Tengah tahun 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: NPCI Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan atlet pelajar disabilitas untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA Jawa Tengah 2026. Bendahara NPCI Banyumas Lukman Rais mengatakan saat ini proses pendaftaran masih berlangsung. Banyumas diproyeksikan mengirimkan sekitar 10 hingga 15 atlet untuk berlaga pada 4 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni para atletik, para renang, para bulu tangkis, dan para tenis meja.
2: Banyumas insya Allah kita pasti akan turut serta dengan mengirimkan atlet terbaik disabilitas yang kami punya. Kalau untuk tahun ini, kemarin kita sudah mulai mendata kurang lebih sekitar 10 sampai 15 atlet yang akan kita kirimkan ke PEPARPEDA. Karena cabang olahraganya hanya 4 yang dipertandingkan, yaitu para atletik, para renang, para bulu tangkis, dan para tenis meja.
1: Lukman menjelaskan PEPARPEDA merupakan ajang olahraga khusus bagi pelajar penyandang disabilitas yang menjadi pasangan dari Pekan Olahraga Daerah atau POPDA. Berbeda dengan olahraga pelajar umum, klasifikasi pertandingan pada PEPARPEDA didasarkan pada jenis dan tingkat disabilitas atlet, bukan jenjang pendidikan. Menurutnya NPCI Banyumas tidak memasang target peringkat maupun jumlah medali. Fokus utama adalah memberikan kesempatan bagi atlet disabilitas untuk mengembangkan bakat sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Pada PEPARPEDA 2025, Banyumas mengirimkan 9 atlet dan berhasil finish di peringkat ke-9 dengan raihan 7 medali, terdiri atas 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Meski optimis, Lukman mengakui proses regenerasi atlet masih menjadi tantangan. Sejumlah atlet berprestasi telah lulus sekolah sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta. Selain itu, jarak domisili atlet yang tersebar di berbagai wilayah Banyumas serta keterbatasan ekonomi sebagian keluarga juga menjadi kendala dalam pembinaan. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia Info Pro 2 edisi malam hari ini, teman Pro 2, di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, selamat malam. Ketemu lagi ya barengan sama aku Feni nih, kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah seperti biasa ya, Jaga Malam edisi Selasa malam ini biasanya selalu ada curhatnya Purwokerto. Tapi kali ini narasumbernya tidak bisa hadir, tapi tenang aja teman Purwokerto ya, Feni bakal tetap temenin kamu kok di curhatnya Purwokerto nih sampai jam 9 malam nanti ya. Kita bakal bahas semua hal yang berkaitan dengan psikologi gitu. Nah ini aku bakal kasih kamu informasi nanti ya, selama curhatnya Purwokerto selama 1 jam sampai jam 9 nanti, tentang info-info dunia psikologi yang biasanya ini relate-relate lah ya sama kamu sebagai generasi muda gitu kan, ataupun yang gak muda-muda banget kayak aku gitu, tapi ini tetap biasanya ini relate nih sama beberapa orang, sebagian orang dan mungkin kebanyakan orang ya, kamu pernah relate juga. Seperti apa sih info yang bakal aku kasih? Station terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku

0: Galau Malam-Malam.
1: Nah, informasi dari psikolog pertama nih ya teman Produa ya. Mungkin ini ada beberapa di antara kamu yang pernah merasakan ya ada fenomena quarter life crisis ya. Jadi biasanya nih di umur-umur 25 tahun gitu ya. Jadi kamu yang dulu 25 tahun atau mungkin ya sekarang beberapa hari lagi atau beberapa tahun lagi ini udah mau memasuki 25 tahun nih. Ini kamu harus simak ya informasi dari aku. Jadi kalau misalnya fenomena quarter life crisis atau krisis seperempat abad, ini kan makin sering banget ya dirasakan sama anak muda akibat adanya tuntutan sosial yang cukup berat juga dan tekanan untuk segera mapan secara finansial, terus juga punya pekerjaan yang tetap sampai tuntutan menikah di usia tertentu, ini jadi beban mental yang enggak kasat mata gitu ya, ataupun semakin kesini semakin berat gitu bebannya. Dan ada seorang psikolog ya, ini Iren Putri Saliha, yang menjelaskan kalau misalnya bahwa kondisi ini nih berbeda dari stres biasa karena lebih ke arah krisis identitas mendalam soal arah hidup dan juga masa depan. Masifnya penggunaan media sosial ini juga membuat banyak orang terjebak dalam kebiasaan membandingkan pencapaian pribadi dengan kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna banget ya, padahal setiap individu ini punya garis waktunya masing-masing yang berbeda gitu. Dan langkah yang paling bijak untuk menghadapi kegalauan ini ya adalah dengan membangun kesiapan mental secara bertahap dan mulai mengurangi konsumsi media sosial yang memicu rasa rendah diri. Jadi kamu disarankan untuk detox media sosial dulu ya, kalau misalnya kamu udah lagi di posisi ini galau terus ya dan juga sering banget membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Dan kesiapan psikologis ini jauh lebih penting ya daripada sekedar mengikuti standar kesuksesan semu atau aturan sosial yang kaku di lingkungan sekitar. Sangat disarankan banget untuk tidak mengambil keputusan besar saat kondisi emosi ini lagi gak stabil ya, dan juga mulai lebih menghargai setiap proses kecil yang kamu lagi jalani juga. Kegagalan di usia 20-an ini bukan merupakan akhir segalanya kok teman Produa, melainkan proses belajar untuk menjadi pribadi yang lebih matang lagi. Dan fokus untuk pengembangan kapasitas diri dan kualitas diri ya, dan berhenti memakai standar pencapaian orang lain untuk mengukur kemajuan hidup kamu adalah kunci utama tentunya untuk melewati fase transisi ini dengan tenang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: galau malam-malam.
1: Teman Pradua, kalau tadi ya aku udah kasih info tentang quarter life crisis, kali ini ada lagi nih dari dunia psikologi juga, dan mungkin ini relate lebih banyak orang lagi ya. Bukan cuman kamu yang berusia 25 tahun ataupun telah berusia 25 tahun ya, ini kayaknya pernah dialami sama banyak banget orang. Ada tentang overthinking. Aku bakal bahas ya tentang overthinking dan gimana sih cara untuk mengatasinya. Jadi Kementerian Kesehatan Indonesia ini ternyata udah mencatat ya sekitar 28 juta orang ini punya masalah kesehatan mental, dan overthinking ini jadi salah satu yang paling sering dikeluhkan sama anak muda zaman sekarang ternyata. Dan ada psikolog dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, ada Ratih Ratnasari, yang menilai kalau misalnya kebiasaan mikir berlebihan ini atau overthinking ya, ini sering banget jadi penghambat untuk produktivitas sehari-hari, apalagi untuk anak muda gitu ya. Sebenarnya mikirin masa depan itu hal yang wajar-wajar aja, wajar banget malah ya. Tapi kalau misalnya udah sampai bikin hati kamu cemas, terus juga gelisah, gak karuan, itu tandanya itu udah termasuk tahap overthinking. Masalah ini biasanya ini muncul lewat pola pikir yang berulang, terus juga sulit banget ya buat di stop, dan juga fokusnya selalu ke hal-hal yang negatif yang sebenarnya ini belum tentu terjadi, tapi udah cemas duluan, udah ketakutan duluan gitu. Jadi gejala overthinking ini sering banget kelihatan dari kebiasaan menyesali kesalahan lama ya, terus juga selalu ngebayangin skenario yang paling buruk, yang akhirnya bikin susah tidur, sampai ngerasa capek secara emosional. Dan dampaknya pun gak main-main, karena bisa bikin seseorang ini jadi suka nunda pekerjaan atau malah menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi ini makin diperparah ya kalau misalnya ada kesalahan cara berpikir, seperti ngerasa bisa baca pikiran buruk orang lain ataupun ngelihat sesuatu cuma dari sisi hitam dan putih aja. Jadi intinya ya, penderitaan yang dirasakan ini sebenarnya bukan karena situasi yang ada ya teman perdua, tapi lebih karena cara seseorang nih menafsirkan sesuatu itu secara berlebihan gitu. Jadi sebenarnya belum tentu kejadian, dan belum tentu orang itu tuh mikir kamu negatif, tapi kamunya sendiri udah ketakutan sendiri gitu kan. Nanti aku bakal kasih cara-cara juga ya, tips-tips juga untuk mengatasi overthinking kalau misalnya kamu ini udah di tahap yang berlebihan banget.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Galau Malam-Malam.
1: 8/2 masih ngomongin tentang overthinking ya. Kalau tadi aku udah kasih kamu pengenalan ya tentang overthinking ini seperti apa gejalanya ya. Kalau misalnya udah parah banget ini batasnya sampai mana gitu dan juga dampak-dampaknya. Kali ini aku bakal kasih kamu tips-tips ya ini dari psikolog tentang cara untuk mengatasi overthinking ini sendiri. Jadi otak manusia ini kan memang punya kecenderungan alami untuk lebih peka sama ancaman ya. Makanya pikiran negatif ini sering banget jadi kebiasaan otomatis yang susah banget dihilangin ya. Jadi pikirannya ini kayak ketakutan padahal belum kejadian, belum tentu kejadian gitu kan. Jadi walaupun kondisi overthinking ini kedengarannya sulit banget untuk dihentikan, tapi sebenarnya tetap ada kok banyak cara untuk mengelolanya biar gak terus-terusan mengganggu kamu. Salah satu teknik yang paling simpel ya adalah brain dump. Ini adalah sebuah metode untuk menulis semua hal yang ada di pikiran kamu ya ke kertas tanpa perlu disaring, supaya beban mental kamu ini kerasa lebih enteng juga dan juga pola pikir kamu jadi lebih terstruktur lagi. Selain itu, ada juga pendekatan CBT ya yang ngebantu buat bedain mana yang beneran fakta dan mana yang cuma sekedar asumsi doang. Dan ada juga selain CBT dan juga cara untuk menulis ya, itu ada lagi teknik yang namanya grounding 5-4-3-2-1 yang juga efektif banget untuk narik fokus balik ke masa sekarang biar gak gampang terjebak sama memori masa lalu atau kecemasan soal masa depan kamu. Kalau misalnya memang dirasa udah mulai ganggu kegiatan sehari-hari ya, sangat disarankan juga untuk cerita ke orang terpercaya kamu, orang terdekat kamu gitu ya, atau langsung cari bantuan profesional aja ke psikolog. Jadi mengenali pola pikir dan juga memahami emosi ini adalah kunci utama banget supaya kamu bisa merespon segala hal dengan cara yang jauh lebih sehat. Dan semoga setelah aku kasih tips-tips ya tentang overthinking ini, nanti malam nih ya, nanti malam kamu bisa lebih berkurang gitu ya overthinkingnya.

0: malam-malam.
1: Kali ini ya teman-teman dua, aku bakal kasih kamu wejangan gitu ya, ataupun wanti-wanti deh ke kamu kalau misalnya katanya ini ada data kalau misalnya 56% info kesehatan mental di media sosial ini enggak akurat gitu. Jadi kamu harus pintar-pintar ya untuk memilih dan jangan langsung percaya teman-teman dua. Jadi ini ada sebuah penelitian terbaru dari Universitas AS Anglia ya, menunjukkan fakta yang cukup mengkhawatirkan mengenai informasi kesehatan mental di media sosial. Berdasarkan analisis terhadap ribuan unggahan, ditemukan bahwa sekitar 56% konten terkait isu seperti autism, terus juga di ADHD gitu ya, hingga depresi ini ternyata nggak akurat dan juga nggak memiliki dasar yang kuat. Jadi ada platform TikTok ini yang juga menjadi sorotan utama karena memiliki tingkat misinformasi yang paling tinggi kalau misalnya dibandingkan dengan media sosial lainnya, terutama pada konten mengenai ADHD dan juga autism yang seringkali menyesatkan audiens gitu. Jadi hal ini menjadi perhatian serius juga mengingat banyaknya konten menarik yang mudah banget ya untuk menyebar luas, meskipun kebenarannya ini belum tentu terjamin ya secara medis juga. Dan fenomena ini memicu adanya tren diagnosis mandiri atau self-diagnose ya di kalangan anak muda yang ngerasa gejala ini kayak mirip-mirip deh sama apa yang aku rasain, jangan-jangan aku kena ini, jangan-jangan aku kena ini. Nah ini sering banget ya dirasain sama anak-anak muda zaman sekarang yang scroll-scroll media sosial gitu. Jadi ada beberapa faktor juga seperti kemudahan akses informasi, terus juga kendala biaya konsultasi, sampai adanya stigma sosial yang membuat banyak orang ini lebih memilih mencari jawaban sendiri lewat media sosial dibandingkan datang langsung ke profesional seperti psikolog gitu. Padahal diagnosis yang salah ini dapat berujung pada kecemasan yang berlebih hingga terganggunya hubungannya antara pasien dan juga tenaga ahli saat melakukan pemeriksaan klinis yang sebenarnya. Jadi meskipun media sosial ini bisa menjadi langkah awal ya teman-teman berdua untuk meningkatkan kesadaran kamu, tapi pemeriksaan langsung oleh psikiater atau psikolog ini tetap jadi cara yang paling aman banget dan juga paling pasti ya tentunya ya, dan tepat guna untuk mendapatkan penanganan yang akurat. Nah itu kalau tadi aku udah jelasin ya tentang beberapa isu-isu psikologis gitu yang sering dialami sama anak-anak muda zaman sekarang, ataupun mungkin kamu yang gak muda juga pernah mengalami itu gitu, kayak tadi ada life quarter crisis, sampai ada overthinking gitu ya, atau juga misinformasi atau self-diagnose melalui media sosial gitu kan. Aku udah rangkumin informasi-informasi menarik untuk kamu di Curhatnya Pro 2. Abis ini masih barengan sama Feni ya, tapi bukan di Curhatnya Pro 2. Nanti aku bakal lanjut lagi di cerita penutup hari. Jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 11. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 081-327-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM.

02 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, balik lagi ya, masih sama Feni ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau tadi Feni udah nemenin kamu di Jaga Malam edisi curhatnya Purwokerto ya, aku udah bahas tentang berbagai isu ya tentang dunia psikologis gitu, ada tadi overthinking gitu ya, terus juga ada quarter life crisis sampai ada self diagnose lewat media sosial. Nah sekarang nih ya teman Purwokerto, aku bakalan nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti di cerita penutup hari. Dan di cerita penutup hari ini ya, aku bakal buka tema yang bisa kamu join dan komen juga ke media sosial Purwokerto ya, tentang aku pengen tanya ya, penasaran banget, kamu ini tipe orang yang lebih suka di tempat yang ramai, kamu lebih suka di keramaian, atau kamu lebih nyaman kalau misalnya kamu nih di tempat yang sepi aja gitu. Nah ini kamu boleh banget ya, kamu join ke WhatsApp Purwokerto di 081-327-312-222 atau ke Instagramnya Purwokerto juga boleh banget di @rripurwokerto.ppwt. Nanti juga aku bakal live TikTok ya, username-nya juga sama di @rripurwokerto.ppwt. Aku tunggu ya teman Purwokerto sampai jam 11 nanti, kita boleh banget kamu sharing-sharing tentang kamu lebih suka di tempat ramai atau di tempat sepi sih gitu. Nah ini aku bakal membuka di cerita penutup malam hari ini dari Roni Parulian ya, ada pesona sederhana.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Malam-malam.
1: Terkait dengan tempat ramai atau sepi ya, kamu ini suka yang mana teman Pro 2? Nah ini sebelum aku bacain yang udah join di media sosialnya Pro 2 ya, kali ini aku mau kasih kamu informasi dulu deh terkait dengan 10 negara ya nih di Eropa yang paling sepi turis nih. Buat kamu yang lebih suka tempat sepi ya, yang introvert katanya gitu, pengen liburan kemana ya, kalau misal liburan keluar nih takutnya rame malah pusing. Nah ini aku bakal kasih kamu rekomendasi 10 negara Eropa yang paling sepi turis nih. Jadi Eropa ini memang gak pernah sepi ya dari incaran para turis di dunia, tapi ternyata masih ada banyak banget pilihan buat yang pengen liburan dengan suasana lebih private dan juga jauh dari keramaian turis. Dan berdasarkan data dari Eurostat ya, ini mengenai jumlah pemesanan penginapan, ada beberapa negara di benua ini justru punya angka kunjungan yang tergolong rendah dibandingkan dengan destinasi populer kayak misalnya Prancis atau Italia. Ada Liechtenstein ya, ini aduh bacanya sulit sekali ya, Liechtenstein yang muncul sebagai negara paling sepi turis karena letaknya yang mungil di antara Austria dan juga Swiss. Meskipun punya pemandangan pegunungan Alpen dan juga kastil yang cakep banget ya di ibu kota Vaduz nih, tapi sebagian besar orang yang mampir ke sana ini cuma untuk nginep sebentar aja atau bahkan nggak menetap lama, sehingga suasana di sana ini tetap tenang dan nyaman banget buat dijelajah ya, buat dieksplor tanpa harus desek-desekan gitu. Ada juga selain Liechtenstein ya, ada juga Makedonia Utara ya yang menempati posisi kedua sebagai negara yang jarang dilirik, padahal punya perpaduan budaya Ottoman dan juga Romawi nih yang kental banget, serta kota Ohrid ya yang udah diakuin sama UNESCO juga. Ada lagi Luxembourg nih yang menyusul di urutan ketiga dengan catatan kunjungan yang terhitung sedikit, meskipun udah menerapkan kebijakan transportasi umum gratis untuk siapa aja yang datang ke sana. Dan daftar negara minim turis ini juga mencakup wilayah lainnya seperti Latvia, ada juga Montenegro, ada Estonia, sampai Serbia yang sebenarnya ini punya potensi wisata yang gak kalah menarik juga dari negara besar lainnya. Tapi fenomena sepinya kunjungan di negara-negara ini jadi kesempatan emas tentunya untuk kamu ya, para wisatawan yang pengen ngerasain sisi lain Eropa dengan vibes yang lebih santai gitu, gak gerusa-gerusu, gak rame gitu, dan jauh dari hiruk-pikuk over tourism yang sering terjadi di kota-kota besar.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua masih ngomongin tentang tempat ramai ya atau sepi. Kamu lebih suka dan lebih nyaman nih di tempat yang mana nih, ramai atau sepi? Kalau misalnya aku pribadi ya teman berdua, aku lebih suka mungkin tergantung mood sih kayaknya ya. Jadi kadang pengen di tempat ramai tapi tempat sepi juga oke aja gitu. Dua-duanya oke, tapi menurut aku prefer ke tempat yang sepi gitu. Karena kalau misalnya tempat ramai dan terlalu ramai ya, itu akan menguras energi sekali ya. Itu pasti pulang-pulang badannya langsung lemes banget, hawanya gak pengen ngomong sama sekali seharian. Tapi kalau misalnya di tempat sepi, yang terlalu sepi pun aku agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ini terlalu sepi, horor juga, ketakutan sendiri. Jadi yang sedang-sedang aja sih kayaknya oke juga ya teman-teman Pro 2 ya. Aku bakal baca ini sekarang yang udah join di WhatsAppnya Pro 2. Ada Pipiu nih ya. Kalau Pipiu di antara tempat ramai atau sepi, katanya dia memilih untuk tempat sepi, soalnya lebih tentram aja gitu. Kalau tempat ramai itu jadi ke distract sana sini, terus juga meminimalisir ketemu orang yang dikenal, soalnya bingung mau nyapa gimana, takut jatuhnya awkward. Bener, sebagai manusia yang kadang kalau misalnya ketemu orang gitu ya, mau nyapa nih agak sungkan dan agak canggung gitu. Aku relate banget nih sama kata-katanya Pipiu ya. Jadi mungkin aku sehati juga sama Pipiu, sukanya tempat sepi gitu. Tapi kalau sepi banget kayak horor sih bisa dipikir-pikir dulu lah ya, soalnya tuh ngeri banget. Nah buat teman Pro 2 yang lain ya, mungkin yang belum join ke WhatsAppnya Pro 2, boleh banget langsung WhatsApp ke nomor 081-327-312-222 atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @rripro2pwt. Aku juga lagi live loh di TikToknya Pro 2 ya, di @rripro2pwt. Kamu bisa join di situ, bisa komen di situ, dan juga bisa ngobrol-ngobrol sama aku di off air ya. Oke, aku nanti bakal lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kali ini aku bakal kasih kamu lagu nih dari siapa nih, dari dari Pink ya, ada Bright of Light.
2: When you think hope is lost,

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Galau Malam-Malam.
1: Lanjut lagi ya teman produk, aku bakal kasih kamu info nih ya. Kali ini tentang masih buat kamu ya yang suka tempat sepi ya, introvert gitu istilahnya ya. Ini ada lowongan kerjaan ya untuk kamu yang mungkin lebih suka menyendiri, lebih suka sepi. Ini menjadi petugas penjaga Pulau Indah yang sepi gitu katanya nih. Ada Pulau Great Blasket ya di Irlandia yang menawarkan lowongan kerja yang sangat unik banget buat jadi penjaga pulau alias caretaker ya selama musim liburan dari April sampai Oktober 2026. Dan pekerjaan ini cocok banget buat yang pengen ngerasain suasana tenang jauh dari hiruk pikuk kota ya, karena lokasi berada di pulau yang sebenarnya nggak berpenghuni sejak tahun 1953. Itu kayaknya agak ngeri-ngeri sedap juga ya, karena nggak ada penghuninya. Dan tugas utamanya ini mencakup pemeliharaan pulau secara umum, terus juga menyambut wisatawan yang datang, sampai mengelola kedai kopi untuk layanin pengunjung. Selain itu, penjaga pulau ini juga punya tanggung jawab buat ngurus 3 properti penginapan di sana ya, mulai dari bersihin kamar sampai ngelayanin kebutuhan tamu sehari-harinya. Walaupun kelihatannya ini tenang dan juga punya pemandangan alam yang luar biasa ya, tapi pekerjaan ini punya tantangan juga yang cukup berat, karena pelamar ini harus siap hidup terisolasi tanpa fasilitas umum kayak toko, terus juga air bersih yang melimpah atau listrik yang stabil. Jadi penjaga pulau ini juga harus kuat mental banget untuk menghadapi cuaca yang gak nentu, kayak misalnya ada badai atau ada angin kencang di tengah laut. Lowongan ini juga lebih disaranin buat pelamar yang datang berpasangan ya, atau bareng teman dekat, biar bisa saling bantu ngerasain pengalaman hidup bareng satwa liar di sana, kayak ada lumba-lumba dan juga ada anjing laut. Kabarnya pendaftaran ini buat saat ini udah ditutup sih, tapi informasi buat periode selanjutnya bisa terus dipantau ya lewat situs resmi, biar gak ketinggalan kesempatan langka inilah. Buat kamu teman-teman berdua, tertarik gak nih jadi penjaga Pulau Great Blasket di Irlandia?

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, kali ini aku bakal bacain ya yang join nih di live TikToknya Pro 2. Dari tadi ya rame, batinnya aku udah agak lama nih, ada 45 menitan lah ya aku live TikTok di @rari_pro2pwt, dan aku bakal sapa-sapa dulu ya sebelum masuk ke apa tema kita malam hari ini. Ada Mbak Ayu ya, Ayuna Ayu, ada Idos Mugiwara juga, ada Rudy Tea nih, Cilacap hadir katanya. Terus ada Rojowono, salam dari Joksel, Jogja Selatan katanya. Ada Andrew juga nih dari Semarang ya. Aduh, kayaknya ini dari berbagai macam kota ya. Dan juga dia ada Idos Mugiwara yang dari Jepang loh ini. Aduh, jauh sekali ya. Ada Mas UNM Tangaya ya, Umair nih yang katanya dia asli Sumatera, asli Padang gitu, tapi sudah menjadi warga Purwokerto gitu. Ada juga tadi ada Hilda Atika ya, ada Caca, ada Farik juga yang sempat gabung dan juga join-join di komenannya Pro 2 ya. Ada juga di ada Bapak Atta nih dan Mas Awal Budi, dan masih banyak lagi gitu. Terkait dengan tema malam hari ini ya, tentang tempat ramai atau tempat sepi sih, kamu lebih suka apa gitu. Nah, ini aku bakal bacain deh yang udah join di live TikTok ya. Kalau Hilda Atika nih tadi sempat join dan bilang kalau misalnya dia lebih suka tempat yang sedang-sedang aja, gak terlalu ramai dan juga gak terlalu sepi katanya. Oke, katanya kalau Hilda nih, kalau tempat terlalu ramai nih bikin gak nyaman, dan kalau sepi malah bikin serem katanya. Bener, deg-deg ser ya Hilda ya. Ada juga dari Mas Fatur Rahman yang tadi udah join dan bergabung juga di TikToknya Pro 2 ya. Katanya kalau dia lebih suka tempat yang rame, bisa bikin konten dan juga bisa jadi objek foto untuk dijual. Nah, ini FYI ya, kalau Mas Fatur Rahman ini memang sukanya bikin konten-konten gitu, konten kreator di TikTok. Jadi ya kemanapun dia pergi, pasti tujuan utamanya adalah membuat konten begitu. Ada juga Mbak Sarinah 7343 yang katanya lebih suka tempat sepi karena takut sama orang banyak, apalagi kalau misalnya tempat baru katanya. Dan ada UNM Tangaya ya, Umair nih kayaknya namanya ya, katanya kalau misalnya dia tergantung suasana hati, mau itu tempat sepi, tempat ramai ya, tergantung mood aja gitu. Oke, nanti kalau misalnya ada lagi yang join ya, aku bakalan jawab lagi, aku bakalan ajak ngobrol lagi di live TikToknya Pro 2. Buat yang belum kebaca, nanti tenang aja, sabar aja, nanti aku bakal lanjut lagi bacain komen-komen yang udah join di live TikToknya Pro 2.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: malam-malam.
1: Oke teman berdua, lanjut lagi ya bacain yang udah join nih, yang masih join juga di live TikToknya Pro2. Terkait dengan tema kita malam hari ini ya, ada tentang lebih suka tempat ramai atau tempat sepi gitu. Nah ini ada dari Aulia Hanif nih yang katanya lebih suka sepi, tapi sepi yang bukan horror gitu. Jadi ya sepi aja, jarang ada orangnya ya, gak terlalu padat gitu. Tapi bukan yang benar-benar sepi kamu sendirian doang kayak di kuburan, itu kan serem ya. Duh itu deg-degeser banget sih itu. Ada juga dari Mas Gunawan ya, katanya kalau aku sih sepi katanya. Ini kayaknya kebanyakan lebih suka tempat yang gak terlalu ramai ya, alias sepi ya. Katanya Mas Gunawan nih ayem aja hawanya kalau sepi gitu, ayem, adem, damai gitu ya. Ada juga dari Mas Agus Setio yang katanya aku lebih suka tempat ramai yang gak terlalu ramai, kadang malah tak manfaatin untuk update story katanya. Nah iya, kalau misalnya untuk kebutuhan konten terlalu ramai juga kayaknya agak-agak kurang ya, agak-agak kurang estetik gitu. Nah kalau gak terlalu ramai ya kayak sepi gitu kan enak untuk di konten-kontenin. Nah ada juga nih dari siapa ya, Mbak Siti Rohana yang katanya dia lebih suka tempat sepi juga gitu. Kalau Mbak Aulia PR nih tergantung mood dan sikon katanya. Kalau lagi sensi hawanya pengen sepi. Jadi ini kayaknya rata-rata memang sukanya gak terlalu ramai ya. Apalagi kalau misalnya moodnya lagi jelek, memang paling bagus ya tempatnya yang gak terlalu ramai ya. Kalau lagi gak mood gitu, lagi sensi, ke tempat yang ramai juga tuh hawanya semakin gemerungsung. Nek bahasa Jawanya gemerungsung banget, hawanya malah semakin membuat emosi jiwa. Nah teman Pro2, kalau misalnya kamu belum join ya, langsung aja join ke WhatsApp Pro2 di 081-327-312-222. Dan nanti yang belum kebaca di live TikToknya Pro2 karena banyak banget yang join tadi ya, aku bakal bacain lanjut nanti ya. Aku tunggu sampai nanti jam 11 malam.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2

0: atau malam-malam.
1: Teman Pro 2 masih dari live TikToknya Pro 2 ya, ini karena masih banyak banget yang join ya. Aku bakal bacain lagi nih biar semuanya sama rata kena semua nih. Kalau sekarang ada siapa nih, Farik yang katanya dia lebih suka tempat sepi karena lebih nyaman. Apalagi sambil beli kopi kayaknya enak bener. Tempat sepi, beli kopi terus merenungi nasib ya di tengah di pinggir-pinggir pantai gitu ataupun danau tuh, ataupun di taman kota tuh kayaknya enak banget tempat sepi tuh ya. Ada lagi dari siapa nih? Oh, dari Caca yang katanya lebih suka tempat sepi karena damai katanya. Lebih suka perdamaian nih ya kayaknya Caca ya. Ada juga Mbak Ailuna Ayu yang katanya lebih suka tempat sepi kalau misalnya rame ini bikin puyeng katanya. Tapi kalau misalnya enggak padat doang dan enggak terlalu crowded ya oke aja. Jadi ya rame tapi jangan yang crowded dan padat gitu ya. Itu akan bikin pusing gitu. Jadi sebenarnya yang paling pas ya adalah tempat yang sedang-sedang saja gitu kan. Enggak yang terlalu sepi banget, enggak terlalu rame banget gitu. Ada lagi dari Mas Awal Budi ya yang katanya lebih suka tempat sepi karena tenang dan juga nyaman. Ini memang didominasi sama yang suka tempat sepi ya. Ada juga yang suka tempat sepi nih, ada dari Bapak Atta yang katanya suka tempat sepi tapi gak mau kesepian gitu. Tapi kalau misalnya masalah kesepian sih itu bukan dari tempat ya, itu mah asalnya dari pikiran kamu dan hati kamu gak sih kalau kesepian. Ada juga dari siapa lagi nih, lanjut lagi dari Senja Menanti yang lebih suka tempat rame katanya gitu. Ada lagi dari Hayo ya yang katanya lebih suka tempat rame tapi gak suka tempat yang padat orang gitu ya. Itu dia kayak Mbak Ailuna Ayu ya, rame tapi gak yang crowded dan juga gak yang padat banget gitu ya. Jadi sedang-sedang aja lah ya kita ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum join ya teman Pro 2, mungkin masih mau join lagi, aku masih tunggu sampai jam 11 malam nanti. Aku bakal bacain ke WhatsApp Pro 2 aja langsung ke 081-327-312222 atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @RRIPro2PWT.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Malam-malam.
1: Nomor 2 kali ini aku mau kasih info lagi ya nih terkait dengan apa nih, ada agorafobia ya. Itu adalah salah satu kondisi saat seseorang ini merasa cemas banget atau takut banget ya pas ada di tempat yang bikin ngerasa terjebak ataupun susah untuk kabur ya. Biasanya ini rasa takut ini bakalan muncul pas lagi di tempat umum, terus juga transportasi publik, atau bahkan pas lagi ngantri di keramaian. Dan kondisi ini seringnya nih bikin penderitanya mengalami gejala fisik, kayak misalnya jantungnya nih debarnya kenceng banget, terus juga sesak napas, sampai keringet dingin yang mirip banget sama serangan panik ya, atau panic attack juga. Gak cuma fisik ya, pikiran juga jadi kacau karena ngerasa malu ataupun takut, gak ada yang bisa nolongin pas kejadian. Dan efeknya, penderita ini bakalan lebih milih untuk ngurung diri di rumah, biar ngerasa aman dan juga terhindar dari situasi yang bikin gak nyaman juga. Penyebabnya ini sebenarnya belum ketahuan pasti kenapa, tapi biasanya ini berawal dari trauma atau pernah mengalami serangan panik di tempat tertentu sebelumnya. Dan ada juga banyak cara ya buat nanganin masalah ini, mulai dari konsultasi sama ahli juga lewat terapi melalui perilaku kognitif sampai pakai bantuan obat-obatan biar suasana hatinya nih bisa lebih stabil juga. Selain itu, ngejalanin gaya hidup sehat dan juga mencoba untuk menghadapi rasa takut secara perlahan juga penting banget biar kondisi mental nih biar gak makin parah ya buat kamu. Dan kalau misalnya dibiarin gitu aja dan gitu terus, agorafobia ini bisa bikin orang jadi depresi atau makin terisolasi nih dari lingkungan sosial. Dan makanya dukungan dari orang terdekat sama bantuan medis ini dibutuhin banget buat proses pemulihan jangka panjang.

0: Malam Malam.
1: Teman Pro 2, sayang banget ya, gak kerasa banget nih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi hari ini ya. Harus udahan dulu karena ini bentar lagi udah mau jam 11 gitu ya. Karena nanti jam 11 masih ada Jazz Music sampai jam 12 nanti. So buat kamu teman Pro 2, makasih banget yang udah join ya, yang udah temenin Feni juga gabung di Pro 2 dari jam 8 tadi sampai ini udah hampir jam 11. Aku harus pamit undur diri dulu ya teman Pro 2 ya, dari Jaga Malam kali ini. Nanti abis ini bakalan ada Jazz Music musik ya, sampai jam 12 kamu bisa dengerin lagu-lagu terupdate ya, dan juga lagu-lagu yang seru banget, yang untuk cocok banget ya, yang bisa menemani malam kamu hari ini. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri dulu ya, see you besok, ketemu lagi sama aku di Pro 2 Hitlist sama Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. See you, bye bye teman Pro 2, selamat beristirahat.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat hopimpa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopimpa lagi.
1: RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026, dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Kedua Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali.

0: mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rob yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka, kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Jumlah penumpang Trans Banyumas hingga pertengahan tahun mencapai lebih dari 1,1 juta orang atau meningkat hingga 30% dibandingkan periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Trans Banyumas mencatat kinerja positif sepanjang semester pertama 2026. Jumlah penumpang meningkat hingga 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Marsikun, mengatakan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, Trans Banyumas melayani lebih dari 1,1 juta penumpang dengan didukung rata-rata load factor sebesar 67%.
2: Semester 1 untuk data penumpang Trans Banyumas ya, sampai dengan tanggal 30 Juni, jadi semester 1 ya, 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, tercatat penumpang Trans Banyumas sebanyak 1.141.273 penumpang. Ini dengan setara dengan rata-rata load factor 67%. Dan pendapatan dari Januari sampai Juni ini sudah sekitar 3,1 miliar.
1: Menurutnya dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya, jumlah penumpang mengalami peningkatan sekitar 25 hingga 30%. Hal itu menunjukkan minat masyarakat terhadap transportasi publik di Banyumas terus meningkat. Ipung menjelaskan data tersebut merupakan gabungan operasional layanan yang sebelumnya didukung APBN dan setelah proses handover oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Senang banget hari ini ya. Di hari Rabu yang seru, ada aku Siska yang bakal temani kamu sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang mudah-mudahan bisa bikin kamu tambah semangat pagi ini ya. Meskipun mataharinya masih malu-malu buat muncul, it's okay ya. Yang penting kamu udah ready banget ya untuk menghadapi segala tantangan di hari Rabu ini. Nah, teman Pro 2, aku pengen banget nanyain ke kamu, boleh ya pagi-pagi berandai-andai ya teman Pro 2. Kalau misalkan ya, kamu itu bisa menjadi superhero, kira-kira kamu pilih bakal jadi apa dan alasannya kenapa? Ya, boleh di-share komentarnya ke 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT, ditunggu sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Well, teman Pro 2 pagi ini kan tema kita tentang superhero gitu ya. Ya udah, aku kan terinspirasi dari trailer resmi ya dari Avengers Doomsday yang sudah dirilis pada tanggal 20 Juli ya, alias Senin malam waktu Indonesia Barat ya. Dan trailer Avengers Doomsday ini ya memastikan bahwa Steve Rogers atau Chris Evans kembali setelah pada Avengers Endgame dia itu memilih untuk pensiun gitu ya. Dan di mana sederet superhero itu semuanya bertempur untuk bisa melawan Dr. Doom ya, teman Pro 2. Wih. Jadi trailer resmi dari Avengers Doomsday ini memperlihatkan perkumpulan besar dari para superhero Marvel Cinematic Universe untuk menghadapi ancaman dari Dr. Doom. Dan video itu memberikan kejutan dengan kembalinya Steve Rogers yang diperankan oleh Chris Evans ya, berbagai tim besar seperti Fantastic Four, Thunderbolts, X-Men hingga jajaran pahlawan dari Wakanda bakal bersatu di bawah arahan Thor untuk menjaga semesta. Nah, narasi dalam trailer ini menegaskan kalau musuh kali ini benar-benar kuat sampai para pahlawan itu butuh keajaiban dan harus membuang jauh perselisihan di antara mereka sendiri. Nah, film arahan dari sutradara Russo Brothers ini bakal mengambil latar waktu 14 bulan setelah kejadian di film Thunderbolts dan punya durasi sekitar 2 jam 45 menit. Nah, Avengers Doomsday ini direncanakan tayang pada 18 Desember 2026 dengan skala cerita yang sangat besar karena melibatkan pahlawan dari 3 semesta yang berbeda ya. Dan antusiasme pemilik bioskop juga terasa sangat tinggi mengingat ini adalah momen pertama kalinya seluruh anggota Marvel berkumpul lagi setelah era Endgame tahun 2019 lalu. Nah, penjualan tiket ini untuk format khusus ini bakal sudah mulai dibuka di beberapa lokasi internasional untuk menyambut puncak dari saga multiverse tersebut.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: Awalnya tempat berdua, thank you banget nih buat kamu ya pagi-pagi udah ikutan berandai-andai barengan aku ya. Ya udah join komentar di 081-327-312222 ya, ataupun di Instagram @RRIPro2PWT. Selamat pagi buat Ayu. Hai Ayu. Kalau Ayu katanya dia itu pengen jadi Wonder Woman karena punya kekuatan super, udah gitu bisa membantu orang yang kesusahan. Pokoknya pengennya jadi Wonder Woman aja kak. Oke deh, thank you ya. Ada lagi dari Aji di Purwokerto aja. Kalau Aji katanya, wah kayaknya gak mungkin sih kak jadi superhero. Tapi kalau misalkan iya, aku tuh pengennya jadi dia katanya pengennya jadi Iron Man, we I love you 3000 gitu ya. Oke. Katanya mau jadi Iron Man karena smart, terus bisa memanfaatkan teknologi, dan ya aku pengen yang kayak gitu aja kak sis. Oke, thank you ya buat Aji ya. Ada lagi dari Galang ya, tanpa rambu anarki, kelihatan ya usianya ya. Oke. Kalau Galang katanya, aku kalau misalkan jadi superhero, aku tuh pengen jadi Doctor Strange kak. Pokoknya bisa mengendalikan waktu. Apa mengendalikan waktu ya? Pokoknya kayak gitu. Pokoknya punya kekuatan sihir tuh enak kali ya kak. Bisa melakukan berbagai macam hal yang magic gitu. Oke, thank you ya buat Galang ya. Dan buat yang lain ditunggu komentarnya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu tuh bisa jadi superhero, kau pengen jadi siapa dan alasannya kenapa?

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Teman Prudence, sekarang langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, kira-kira apakah bakal cerah terus seperti pagi ini yang mataharinya bersinar dengan terang ya. Langsung aja deh dari Banyumas dulu, teman Prudua. Banyumas hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, Cilacap juga hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, sama dengan kota sebelumnya Purbalingga, hari ini diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara hari ini juga diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Kemudian melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini juga berpotensi cerah, sementara suhunya berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
2: Halo, selamat pagi Kak Siska.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Oh, pasti selalu sehat Kak Siska, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Kak Taufik, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
2: Oke, baik Kak Siska, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau dari kamera CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi hari yang cerah ini terpantau lalu lintas di Kota Purwokerto sudah mulai berangsur sedikit lancar daripada tadi sebelum jam 7 ya. Ini sudah mulai tidak terlalu ramai dan tidak terlalu padat di beberapa titik. Dan tentunya ini juga di beberapa lokasi masih sedikit ramai, terutama di lokasi-lokasi yang memang menjadi titik masuk ke perkotaan Kota Purwokerto. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini dalam kondisi yang masih cukup ramai, namun ini juga lancar dari keempat kaki simpangnya, tidak ada penumpukan yang terlalu panjang, hanya sedikit padat saja. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur atau dari arah Gor Satria. Dan lalu lintas di Gor Satria ini masih terpantau normal dan juga tidak ada kendala di persimpangan di Gor Satria. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara, yang tentunya juga cukup ramai dan antrian di pagi hari ini sih sudah tidak terlalu padat. Ini dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Baturaden cukup ramai di pagi hari ini. Dan kemudian dari arah barat, dari arah Bobosan juga cukup ramai. Dan tentunya juga untuk Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara ini masih normal dan tidak ada kendala lalu lintas di simpang tersebut. Dan hingga di Simpang Omni atau Simpang Jalan Masjid, lalu lintas dari arah utara, dari arah Rumah Sakit Geriatri ini terpantau cukup ramai juga pagi hari ini. Kemudian dari arah barat, dari arah Pasar Manis juga terpantau cukup ramai dan masih normal lalu lintasnya. Untuk Simpang Omnia juga terpantau masih lancar dan masih normal. Dan di simpang selanjutnya untuk simpang alun-alun Kota Purwokerto terpantau lancar dari arah timur, dari arah Jenderal Sudirman yang mengarah ke arah barat. Ini lalu lintasnya normal dan sedikit lengang pada pagi hari ini. Kemudian dari arah barat juga lancar juga ya.